0: Ya,
1: yeah,
0: betul.
1: Hazel. Hazel kali ni, Kak.
0: Asih?
1: Hazel masih anu tu.
0: Gabil, Mildred.
2: Mildred.
0: Di Jemil.
1: Oh, okey, okey.
0: Lagi, lagi tengah topik tak pagi, Tik?
1: Lagi, dengar Asih dah pandai ini, ekonomi dari Ngedayu.
0: Ya, yeah. Asih.
1: Bak, bak, enggak di uang. Ngatur ekonomi.

seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantar virus. 6 penumpang risakan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Hondius tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Sementara itu, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan musuh tradisi Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjaringkan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Disampaikan taja utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta Mara. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yenyan di Aren Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani duduk Bala Pengajian Radio YFM Bidayo. Dan pukul peri pagi tia atau mau ngojit habar Sok Nasional FM. Dua hari ni kan bersama doku Lenny Jimon. Dan segmen Yun Ngan Di Aran. Iti siaran so YFM Bidayo RTM Kuching. Pakai gerumang FM ni kosong. Nuang poin ni bagasa Kuching. Duh ni kosong ni poin ju bagasa Serian. Sering dapat ngajit di radio, ingat dapat gay ngajit siaran iti di RTM Klik. Ingat klik bagian radio, duh pilih radio YFM Bidayo. Ingat dapat gay ngajit sok Facebook YFM Bidayo. Kano ingat dapat bikusi info, ngin salam duh minta lagu duh suka ingat udah aku main di radio. Ya, sebab itu mulut segmen untuk ingat dia susun program segmen Yun Ngan Di Aran Seanda Pagi ini. Pagi ini, mau pagi on ini, semong ni on bulan limo sewa 2026. Aku pun anang buku balik ingat di kajon-kajon pagi on ini. Amat-amat dah pukul pergi setengah pagi. Ya, kena biasa dang pukul pergi setengah pagi ogi siaran carta lagu Bidayo. Duh, kena biasa ingat ya bisa mah duh penerbit program George Martin. No pukul semong ni setengah pagi iti tiak. Ya, duduk balik ingat jurah naik pengenai keroja ingat pagi ti. Harap nang ingat sihat gerina sejak naik pengenai keroja ingat yo. Mak kumut nuk piin masak buka-buka ya. Sebab on witi kadang-kadang bongoh. Dua tok perlu nuk piin masak buka-buka saat penyihat peronggonan tok. Ya, duduk palingan the onu beranak onu iti. Kujukan selamat onu beranak duduk palingan. Arab naingan sentiasa sihat. Dua ceria-ceria sejak ya. Ya, duduk palingan the masih dang orang nadin. The yang motak kita ya. Ataupun ya di pasar ataupun daki-daki sija tempat dengan Yodi. Harap nang sambil ingan driving no sambil ingan ngojit radio sat di ingan sat di boton ingan dulu sa ingan dapat driving dengan pagu do selamat menuju topat de tuju ingan. Yo, cak tu bibo do lagu demong gede aku saningan. Sebayu tu ngocit carta lagu Bidayo. Dan pukul peri setengah pagi di tia atau ya behibur dua lagu deso Fiona John lagu adat Bidingan.

0: Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Madani. Selamat berada di bawah terang program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi. Anu ni iti, anu iti. Semong ni anu bulan 5 Sawa 2020. Berdapat lagi atau dah episod carta episod ke semong prii minggu itu. Dua ni kan sido lagi aku masih lagi sadi-sadi sih ya dang program carta kali itu. Dua aku harap mungkin dari itu lagi dijejas akan bersama atau dang program carta lagu-lagu budaya. Pakai kali itu aku ingin peluang dia dah yo relax sekejap. Alright, jadi dah episod ke semong prii itu atau lagi bogok dah perubah-perubah. Ada ogi okay, berlaku daki ragu-ragu da obong gundi da minggu lepas dan tipu ni minggu mo bogok berubah kedudukan lah dua atau ningat tiak dan episod ke 90 iti daki ke so ragu-ragu dan bawa ingat gundi ya dan tipu ni minggu iti pak ngedi no jak dia atau sama-sama dia ningat kedudukan calta atau minggu lepas
1: no more small.
0: Di teman semua minggu lepas ragu so Freddy Thompson ragu dan salah ku kemalia nomor prii. Di teman nomor prii ragu so Lindsay Yasi teman ragu dan sobak singumi. Nomor moi. Nomor moi ragu so Division Ocean ragu dan rindu sayang. Nomor Ju. Lagu di depan nomor Ju, lagu joget Bujang Nami so The Vipers. Nomor Nuam. Di depan nomor Nuam, lagu so Hamilton Joneng, lagu dan Jera yang Pimo. Nomor Limo. Di depan nomor lima, ragu so Patrick Debeng, teman ragu dan Agogo yang sanu. Nomor empat. Di depan nomor empat, ragu so Eliza Suzina, ragu dan Jobeng. Nomor taru. Di depan nomor taru, ragu dangdut, dut gedut, goyang dangdut, so semua gelinas. Juara. Dan juara tu minggu lepas ragu so kumpulan Massive Voice dengan ragu dan daya metal daya rock. Juara. Juara tu minggu lepas dengan ragu berenta Bossa Nova so Elwati ragu dan dayung. Alright, jadi wadah nak kedudukan jalan tu minggu lepas.
2: Segmen Yengan Tiara Parakandu Sopukor Prii Isan-Isan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak di Sama
3: Ha, atau nosak dia pilih inyua Tau setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia beturak motor tinuk pedawan dedek muno pakai pek bola semua kilotong idogem tungang
4: Inoh nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kelep tulak untuk aja ne. Moh le motoka ti oma bat lagi no. Dal pokok cukupnya mon nap me.
3: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi 25 ku. Aduh. Moh buat ti ya. Takut ku nyam IC mu dia yo.
4: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit ke ti. Okay.
3: Wah, tobal mana beg duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar be kita yang dah bilih-bilih noh. Muak ke hoki nya ada bayar tambah nga.
0: Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara semula prii puru dan puat hukum duit nog 20 ribu ringgit atau jail nog taru sawak
1: atau suak dua uku mino.
0: Alright, jadi mesti ragu-ragu selamat minggu depan ragu so Valentine LS ragu dan cinta kajian kajian.

0: umur 5 minggu tiap lagu itu kurang undi lagu Somarena Serial, lagu dari Setegal Cinta ataupun Setegal Sayang ya. Ya lagu so kumpulan Mekis, lagu dah bawa kebara 2 minggu terlepas, lagu dah ada nyalu, masih lagi alu setapa dah undi so pada minat. Ragu demo masih lagi dari tanpa meratkan top 10 Ragu dan Janda Sambu So Live Penny
1: Segmen Yengan Diare Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik ragu. Ingan ogi bakat nulis ragu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan dino. Dota dah pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
3: Hish, nasib seput break. Kebaya ke teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atau meranggar kebaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanyah ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.
4: Aku update baru kerat pantun.
5: Oh, boleh dengan kati boh tadi pantun.
6: Maka cum pagi kuah jawin.
7: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ boh pantun dan konti.
8: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tuh betak kudu.
9: Baik serian, tinggal dah kakai.
10: Anak popong di sida jompian, anak sedat, ni perang.
11: Dukun-dukun, kadang rasyuk tumrak di kandang.
12: Tukang besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
13: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atin sampai dia wakam.
14: Tiga tu asyongku, kadang-kadang. Natong anak kobok mokat bujang.
15: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh, suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Bidoyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 06.

Evolusi Music Auto ya bersama dua kucus mati dan segmen carta lagu-lagu budaya episod ke semong pli dan anuiti semong di bulan 5 2020 dua kepuanang bogo auto de depaya dan anuiti mungkin lagi na appointment anuiti hilang dus bungas dan setiap minggu tutup bogo lah appointment dipaksa ingan nula ataupun dipaksa ingan nula mungkin lagi berdapur dan ada pagi itu pada yang lah buka radio ingan di dalam telefon ataupun nama toka so bapak di RTM dapat dengan gojit daki-daki si je baik dengan dapat download dua install aplikasi RTM Klik sebab di naga sekiranya ingan pakai nilainya pakai telefon biasa ingin boleh ngejit pakai radio ya radio kereta pun boleh ke ingin nadikan di 02.2 MHz ataupun di 02.2 MHz san ngejit radio YFM Bedoyo dan selamat pagi kan dulu suak bala dengan Bedoyo daki-daki sejak ingin ogi baik the miri the Sibu the Sarike Bintangor di mungkin di kawasan Kapit ke ataupun mungkin di kawasan Sri Aman, Betong, duo di Semarahan kadang-kadang kisah je dedai ngan dapat ngajit kau secara pakai frekuensi biasa yang boleh ngajit kau pakai RTM Klik ataupun ingan boleh adik ke portal radio RTM daki ngan dapat ngajit taruh berupa channel radio radio online konvensional buat ini okay okay duo channel radio digital alright jadi kurang anda juga dan selamat pagi nado balik dengan di Facebook YFM Doyo dan pagi ti. Selamat pagi nudu James Pengiran. Selamat pagi nudu Mida Sam. Selamat pagi nudu Rachel Marikan. Elawati Zaidi. Selamat pagi. Clifton Cliff. Togi Agustin. Selamat pagi nudu Suengen. Selamat pagi kan nudu Puan Doli Tawen. Togi Paul Korek. Togi Simoni Karong. Ronald Dennis Henry Bali. Ya. Selamat pagi kan nudu Puan Dorin Gubes. Rosin Gunyau. Suah. Di Facebook YFM Bedoyo mungkin lagi okay, kau dah ingat sekian oningan doi siaran di TikTok dan pagi ti minta maaf sebab TikTok zaman kai live dan masa adin kajon dom dua tahun handul lagi kan kai dapat live di TikTok lagi ya alright jadi terima kasih nudu sengen sebab mau sokong ingan dan mengin dengan nudu kau di Radio YFM Bedoyo atau terus kedudukan carta atau di keragu atau di tempat nomor moi jadi ragu salin saya si ragu di adon sabak singumi ragu itu dalam minggu lepas ya minggu lepas ragu itu di tempat nomor tempat nomor pri minggu itu maat di tempat nomor moi cerita lagu-lagu budaya.

0: asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my. Yo everybody,
1: lawa mi ayong

0: pagi lagi atau dalam program carta lagu-lagu budaya dan pagi itu ragu inaja ragu di tempat nemoi ragu solinseyasi ragu dadan sabak singumi dua dan pagi itu ingat masih lagi bersama doku sadik-sadik saja dalam studio pagi itu sekiranya dengan kali ke DJ Jazz DJ Jazz dari bersama doktor dan program carta mungkin dah minggu bau ia bersama doktor atau ningat pada minggu baru hiyo gi palik kedoh ke aduh hoto ya. Alright, jadi jatuh sama-sama dia berjoget ragu itu ada berubah kedudukan masih lagi di kedudukan nomor nuam ragu di obotoban ada kumpulan di Vipers.
1: Nomor 2

Jadi Nazir Ragu di tempat nomor Juk dan pagi di Ragu Berantai Joget. Sekumpulan di Vipers, tempat Ragu dan Joget Bujang Nami. Jadi ingat boleh start link undi Ragu-Ragu dan bagi kunak dan Facebook dan Masa Adin. Ingat boleh klik like di ribut adon Ragu ino. Sekiranya dengan komen, aku dah penghitung ya. Sekiranya ingat dapat kali Ragu dan Facebook sebab dan dua atau minggu terlepas. Oginya tanah doku iyo dari tapo dah kali title lagu ino dan Facebook. Jadi saat pengumpulan kira ingat lain kali ke title ino ingat boleh odi ingat disombuan no ogi kudu-kudu ayat ya na most comment ataupun all comment newest comment ya sekiranya ingat ingat ada telefon ingat ogi dilibuan no ingat boleh klik di newest ataupun all comment daki ingat dapat ingat suak posting ku dalam Facebook sebab sekira ingat nak komen dan dan posting ino ia akan dak posting dah awal jaya temutuam jadi ino ada dak title lagu di mana moyap jadi sekira ingat anda kali ke ingat klik ke all comment saya ingat apa dan ingat suak posting inah ya demonot ke komen-komen ingat dari title lagu dan pakai sebenar sekiranya ingat nak komen nanti nak aku dek aku dapat dari ngituang ah ya aku jauh aku ngituang bagian like lagu sejak dalam ngituang aku cuba pino okey kau dah lagu dalam masa ini setakat tadi mungkin pokoknya dinangnya komen lagu ino lama dak lagu ino selamat dua ti ujung-ujung apabila lagu ino selamat lalu ti kurang undi ujung-ujung ti lagu ino terpaksa berpuas

Segar abogok sidoh kurang undi. Alright, kurang juga selamat pagi dia nudu Son dalam pagi tu Son Harry. Selamat pagi nudu Zimiraj, selamat sansan enangnya. Selamat buru pagi anda kebala dingan YFM, harap semua nah sehat ya. Alright, selamat pagi kan nudu Charlie Chung Tizen Lime. Ya, selamat pagi. Dua nudu suap balai geng awah. Jadi harap pengen enjoy ngojit carta lagu dah pagi itu. Alright, selamat pagi kan nudu Tiang Pakok ya. Dua balai geng-geng de Bokon dogi bersama doktor di Facebook YFM Bedoyo dan pagi itu. Mak mani-mani dah pagi itu. Oh, segera solut-solut jem tulangingan. Natong ni anu itu ialah onundi. Onundi itu ialah ondu dan mula. Dan setiap minggu. Okay, kodanya murah setiap minggu dengan on the minggu. Pakai bagi kodanya koda aku start on the ataupun start minggu. Pakai on the ndi. Right. Atau terus dengan penghitung susun carta atau dalam pagi ti. Atau berlari ke ragu atau di tempat nomor nuam. Ragu di so Hamilton Joneng. Ragu di Adona Jerah yang Pimo. Nomor 9.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ngan misi-misi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal merapas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hata paket industri music oto.

0: FM Bidaya, gerak bersama.
1: Carta laku Bidayu, evolusi musik.
2: Raja Depali Ragib sama Dr. Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi ti pagi anu ni semuanya anu bulan 5 sawah 2026 minggu itu episod Carta ke pli semuanya pli i. Alright, jadi balik lagi atas dengan penghitung susun Carta atau dalam pagi ti. Itu adalah lagu The Sukup Nam Popular, lagu Sadevision Osen, lagu dan Rindu-Rindu Sayang
3: nomor 5.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.

0: 103.7 MHz di Surian.
1: Alright, jadi pagi lagi bersama Dr. Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya episod Kiss Mong Plii dan Pagi Anundi Ite. Alright, jadi Najai Ragu. So, penyanyi David Chanel Sen depan Ragu dan Rindu-Rindu Sayang Ragu ini minggu lepas di tempat nomor moi maat ke tempat nomor lima minggu Ite. Tahniah Nudo Division. Mungkin para peminat-peminat ragu rindu-rindu sayang kita mbah ngon minggu lepas nang ragu ino rabu ke tempat memoi. Jadi para di Pulau Subah paat lagi balik ke tempat nomor lima minggu itu. Alright, jadi balik lagi dan pengitong susun carta atau Pak Gidi teringat susun carta atau ya atau ingat dia osikah dogi di Facebook YFM Bidoyo terang pagi itu. Do aku rana juga selamat pagi kan udah Bruce Dylan ya atau lagi Chijun 4 atau lagi Stenra, selamat pagi Stenra atau lagi Gloria Lenny Misas atau lagi Nur Azira ada pagi ti atau lagi Fidelis Danga atau lagi Siti Aisyah, selamat pagi. Selamat pagi Nudu Double Line K Baja, lagi James Pengira, atau lagi Don Casta Edward Palon, atau lagi Veronica Nape, atau lagi Barnabas Abbas, atau lagi Vanihan Agnes, atau lagi Daddy Richard Edmund, atau lagi Lawrence Mick, atau lagi Peter Bajan, atau lagi JJ Goring, atau lagi Kellot Wen, atau lagi Richard Junior, atau lagi Sediah Suik. Jadi dimana para geng-geng di Facebook YFM Bidoyo dalam pagi ini berada dimana lagi like Facebook tu dalam pagi ini joker berada dimana kurang komen saja dan komen di carta atau ada pagi ini. Alright, jadi dengan terdesak masa saja tu terus dengan ragu atau seterusnya dalam pagi ini atau diberi ke ragu di tempat nomor 4 atau paling berdangdut ya ha, atau berdangdut goyang-goyang dangdut dalam pagi ini bersama dua Sumuk Klinas
2: nomor 4.

0: Oh, si Nomel. Sebani nga, o nak mujika. Ida ka ni kamutoro nang irabo.
1: Tanah na ge. Asa mo rabo tiya, kuwana mo nam.
0: Si Nomel. Dua beninga ay. O nak mo bruma bisika dang oran. Di toro nang iyo borangar ka?
1: Tanah na ge. Nang pun brawan ge dudupnya. Kuwana riya asa mo nam.
0: Oh, si Nomel. Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai mutak tu ya protek de telepon. Ogik nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.
4: Hello.
5: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
4: Ya, saya bercakap.
5: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
4: Apa? Bila saya dah hutang?
5: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
4: Sindik-sindik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sindik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
5: Ini betul, Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
4: Dia berguna barangan nanti. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
6: Bijak ni fikir, denyak udah jadi mangsa skam.

0: cerita lagu-lagu budaya harang pagi ti evolusi music auto toban auto kang ragu di tempat nomor 4 saat minggu itu Pak Ngedia ini aku rancu juga terima kasih duduk seingat dan mengundi lagu-lagu dan tipu di minggu itu saya notap kedudukan top 10 cerita lagu-lagu budaya. Alright, jadi Ngedia auto beralih ke ragu auto di tempat nomor 4 kuraan kedaan nuringan dan bulan 5 itu 20 tahun bulan atau ogi pono perakan saan gawia di bau lepas ini atau ogi ge activity delege bengatul di kupu tematu tematu etnofest dan 22 bulan 22 20 tahun ya ino masa-masa program bagi nyusun dan bulan 5 itu do agup saya ge bogok lagi activity activity gawai di moh ogi abo nyusun de bokon dele bengatul dan bulan itu ge watino ge dan bulan bau sekira sekira bogok anu ayuh ataupun anu rami dan tipu bulan lima itu tentu itu tak dapat radika suak pingrami ini ya pakai dan mungkin dalam bulan itu atau nang oh dan atau di mewakati minggu bawah atau di mewakkan jadi berarti itu tak ngatur lah ya. Alright, jadi kita beralih ke lagu atau di tempat nomor 4 tanggal pagi itu ataupun lagu di seterusnya tempat nomor taru lagu di tempat nomor taru lagu itu seminggu lepas di tempat nomor 4 minggu itu berjaya maat ke tempat nomor taru. So penyanyi Suzy Eliza Suzina ragu dia dan jabang
1: nomor taruh.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik ragu. Ingan oge bakat nulis ragu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan dino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, ragu ingan tapot kayak main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
3: Tapi aku update baru kerap pantun.
4: Oh, baladingan ketiboh tadi pantun.
5: Mau kacung pagi, kuah jawin.

0: kudu berseriar si tinggal ada kakai
1: anak popong di sini jempian anak tidak ni perang
2: duka dutun kata ngerasuk tumbang di kandang
3: bukan besi sebarang besi besi dogelar besi tembaga
4: aku jebong ingan pun jebong jebong diatuin sampai di beton
2: tiga tu asyongku kadang-kadang nasong anak kobok mokat hujan
5: jamai otobi pantun tiap sewak mesti ya brumo suku prami koda dan primo pait leh pantun ingan ino pait leh pakai sina otobi doyo program live ja otobi pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-0
6: Turu Teka Street Fire.

0: Amudamu memang mu sengaja. Puanku lah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Itu ngaban bakol mengti.
0: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenep pangam mudamu. Dia ni bukuna bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk, babar, mukai suwe. Mungani murap puan kayu, irap paham kayu. Amu damu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mungani bamuran abas minan bakol mudamu.
1: Amu orang megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Anyap ku ngaban mebelawat, ngaban namu bidaruhu. Mani puli mu menang aku ramagau lawan. Amu mikir aku tetrawo ya begati bo.
2: Mani kini dua puli rak bidaruhu mengdamu. Ti beken ce gelanggang silat, beken ti gelanggang gusti. Kerja ratusinya gotong royong. Mani ce?
1: Amang kulap menang aku singaja ngelawan ratus lah. Anih lah.
0: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kini ngaban buko dengan sangkol. Puli namun tu tebang amti ngaban bakul
1: tinanani mun nege-negenya na ira ka geti bo
2: amu pun salah lagi wang adep kai puan si kedinya tiap kali nya ngaba ngudung ngega amu mina wanginya ngudung pasar skim ira na degabok baru musuh ngudung mati abok tinan mengabok tungkang ini berarti na.

0: Josh, bah, daki biya to ti. Oni ko dinga muntuk ko kayu di sama aja non.
1: Bah, gede mo ote. Mo hoto ti dan tolun. Mesti re boga tongun kayu. Oni mo pikir lagi kede mi kolok ke dati.
0: Aduh. Cebong puwa le. Mo le boga pinglang lagi ti.
1: Bro, masa jai ke ku ngajit mo ngadu nang bongo le oni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Liba tongun kayu ti. Muaknya mo busa. Moh leh, tapun ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi leh dikulak kil iti. Tolat plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
1: Iti leh, masalahnya adin. Pikir dalam tolun ti dari nya. Dari CCTV. Suka asong je tolun umbang.
0: Ino leh. Sekiranya suaknya tolun umbang dekat iti. Ujung-ujung leh, tolun iti jadi tempatnya nukung umbang. Ito tiap tempatnya kabus pikir leh.
1: Betul no, yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ni gak udah manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi luar dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk bogo register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ni gak udah manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolong tikau boy inai no ni. Pak sibonal eh dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia sih jadi suka rusak eh.
1: Ha, Pandur bokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje.
2: Berangan do ada praman adapta kutuk penyepuan nga penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isan-isan nek pukor semang tua ye ngan do. YFM Bidaya Kerak Bisama.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu. Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Ludu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia sentod lagu ingan. Pasal melepas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
2: Carta lagu Bidoyo. Evolusi musik.
3: Alright, jadi waktu ini top 10 carta atau saan minggu ini episode ke sempurna ya, dengan ragu-ragu dan bohingan ngundi dan tipun di minggu. Do aku recap pali kedudukan carta atau saan minggu ini.
4: No more small.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan ino. Dotoda pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Penyedia ino ingan mesti ngisi dio borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murapas, ragu ingan tapot gaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
3: Carta laku Bidoyo. Evolusi music oto.
0: Ara jadi ni ragu-ragu dan selamat minggu itu. Ragu Sir Nico Rodney, ragu dan cinta Aditya. Ragu so Nico itu ragu dah bawa pak barut minggu lepas masih lagi Bayu son undi so barangan ya. Alright, jadi kurangnya juga terima kasih untuk saingan di Momoya masa ingan selama ni jam lebih dan pagi ti bersama Roku dan puan kedudukan top 10 carta di YFM Bidoyo. Demak komut ketubuk ngundi ragu-ragu dan carta itu di Moku Kebarat dan Facebook YFM Bidoyo dan Masa Adin. Ok, jadi nogiti saja dapat ku bersama dengan dan episod ke semongpli carta lagu-lagu Bidoyo. Mak komut minggu baru berapa lagi atau bye-bye duduk untuk saingan doa aku sepengan dengan ragu Bau yang ragu so kesna the kafni ragu dan mesu brayo jadi cinta. Jadi bye bye, terus dengan.

segmen Yengan Jiare para kandu sopukor pri isan-isan nepukor semangdua yunandu kaes di YFM Bidaya kerap bisama.

Yang nanti temu sama-sama beribu dua lagu The Soul Brian Aaron. Lagu kaunya. Ya dengan paling bersama dua aku DJ Lenny. Sebab you nanti ingat bersama dua George Martin dan carta lagu Bidayo. Anda dapat ingat ngon cerita dibilang pagi ono ni start sepukul pre-is tengah pagi no pukul semong ni pagi ya. Jadi ingat bersama berhibur dua ko no pukul semong dua un ono ititia. Ya selamat pagi ono ni duduk balai ingan. Dogi ngocik radio station YFM Bidayuh pagi ti. Pagi ti mo semong di on bulan 5 Sowa 2026 ya. Ya kepanang abu kok bala ingan de idoh ya sabal palik kimisi nyamut onu gawi ya. Di tui lagi ado. Ya pakai sebayu ingan palik kimisi mak komut ya. Apply cuti ingan. Mohon cuti ingan. Cuti ingat lulus moke ingat dapat balik kupuak ya. Mak komut ke ingat milih tiket bas ingat tiket belon ingat awal. Sebab kalau last minute tiket ino dapat roga di lobi amal ya. Namun-namun tiket belon asal milih last minute memang roga mal. Dibanding dua loga masanya milih awal. Yo chat to bibo lagi dua lagu seterusnya lagu demo gidi aku saningan lagu The Soul Asi bisa madu Nadia The Soul Band Sliders Sapu.

lagu Romeo Bercinta, lagu di slot Hati Kos Endang bersama Do Jamal Mirdad. Mau menghibur tu pagi untuk ni itu ya. Harap nengah teribu rami ngocit lagu Inotias madi ingat naik pengenai kerocah ingat ya. Yo, cuma dia nak kepanang begok balasino demo sibuk di dapur saat ni dia man unonu ya. Harap nang semadi ingat masak, nang semadi ingat ngocik radio, ngocik info. Saingan semakin rancak gerinas naik mengenai kerja ingat. Jua dia nak buku sini info nudu ingat iti pasal kad konsesi bus.my yang berpeluas nudu anak sekolah Form 6 dua pelatih institut latihan di kaku perintah dan negara iti. Menteri Pengakut Anthony Lok sebut nang tujuan inisiatif itih iore nganyek ngurang pinusah beranya birang konu luar sok gorak kabarnya adik muda odak pakai pengakut ratus. Kira 2,356 anak sekolah Form 6 di Kuching dua semarahan gijakak ya soon pimudah iti. Nog bulan 4 so iti semong 5,200 moi pertarunannya register jadi pemegang kad konsesi bus.my dan negara iti. Hanya dikakukan obo mitia odak pakai dengan si puno ai pimudah di obo sidia dua odak pengakut ratus jadi pilihan utama. Yo chat tak beri bawah lagi dua lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan lagu The Soul Claudia Gerez lagu Diki Kuu.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita nyuruh kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandai tak kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana, bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu, sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ya lagu tetap bersama lagu The Seal bersama Doa Rahayu Kurnia. Harap nang yang terhibur ngocit lagu Inotia ya. Jua jenak ibu kusi lagi ni info dua ingan. Iti pasar Misa Gawai dua Madris Makan Malam Gawai 2026. Di Abang Atur ada Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak PKKD. Dan 22 on bulan 5 iti, de bulan 5. Ya gi misa gawai pukul moih ngarom di Katedral St. Joseph Kuching. Amok eno dang onu nuam 20 taruh on bulan 5. Dan 20 taruh on bulan 5 iti, ya gi Madris Makan Malam Gawai 2026. Masa sepukul Nuam Ngumi, tepat di Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak, CEWC, Jalan Stampin Kuching. Yang ada palingan, dia berminat suak dua Majlis Makan Malam Gawai 2026. Ingat dapat milih tiket Nik Mija RM600. Dengan dapat odiki pejabat paroki St. Joseph Kuching atau telefon di nombor 02-42-424 atau ingan dapat geberubung doh Puan Cecilia James di nombor 0-5-5-5-2-2-2 saat maklumat lanjut ya.

lagu The Sok Dila Dalik, lagu sama-sama suka ya. Harap nang oto sama-sama suka. Kira dulu madi sayu ke. Duduk bala dingan ke, duduk osok sisi jaya. Yang penting disahnya adik suka dinya. Adik nak kiap kusi lagi ni info dua ingan iti pasal berita Sarawak yang namah dak paguh pimudah kesihatan sak robih paguh 200 robih mudah soan rawatan. Iti nganya turug pisakit buat kepuang amote nya ada sit dua sodang-sodang pingidah poda. Seandiat ina berita negeri peluah 4 juta ringgit sewa iti girusuk program penurung pisakit buat kepuang. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian sobat nang lakah iti yak notu pisakit rikas berubat doh turung ngurang kos dialisis. Sarawak rekod antara 700 nog moih ratus kes bauh onam buat kupuang berang sewa 24,000 moih ratus pisakit naik rawatan dialisis di seluruh negeri. Onam buat kupuang kronik mau jadi antara pindura kesihatan awam negara sebab kiang pisakit bitamah sok kadar prevalence pli 0.07% sewa 2009 ni kang 95.4% sewa 2009 moi. Yo jat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu The Sok Dino bersama Doh Patricia lagu Kobon Pingin Rindu.

Yo jam adin sepia dom ju menet lagi ngaja pukul mong dua un anu. Atau menang pindahkan segmen yun ngan di aren lepas iti tia atau ya terus bisa mah do pingarun sebagian kayan di Miri FM. Harap nang oto dapat bidapat lagi on di bokon. Aku Lina Jemon ni, terima kasih. Selamat unonu. Aduh selamat man duduk balingan. Aduh salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lahir hapan. Men kucing nis marahan

0: hati lagu lang buka lasan tam doa ni yaitu lagu lang kenan isak ngau putih halam ka inai kerana si kan lebih menakui sang bara sayu dau inai menlim kalau hina-hina kalang teh hawanginan ya lahu lim kalau bake-bake kui alang ujadi hina nah. Okey, undang laku sembara sayu ne atang menitam alang klinghi, peji klinghi radio kayan Miri FM doa ni. Okey, peji dahi kati DJ Rin. Dan ini hati gak te pluji di bulan 5 Duman 2026 hati gak te daw 1 hati ngejelo segmen tam ngedaw ni program ngelarah ngelu andahin hapan sang pahmo matoh men pukun plu 2 ngedaw atang pukun telur lebih ya. Okey, radio teman dan tam kelenghi ngejelo FMG kusung G poin tusu dahin FMG kusung 6 poin G lahut dang limka hitam peji kelenghi radio tam kayana ni ngejelo radio online yaitu RTM klik tegok kelok tai palap tai payang palap page radio kayan te link ok tai tinan tina tau dan peji kelenghi radio tam ni matah men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung dong ngejelo radio online ya. Lalu mengkelak baki-baki kualang hipun telefon alang canggih di kalau dang download app RTM klik ani ngejala app store kalau hati kalau download kalau kalau ilogik kalung hati gaben nak lah kuning ya. Hati yang kalau download na jasi hitam seneng sengkelihi radio kayan hahino atau kalau te asan kalau te hipun internet kena di an kalau nyak an kalau buka ha. Kalau ilau kalung hati radio nek lo hahida lo hati teji kalung radio tempatan lahu kalau ilau kalung YFM gerak bisama. Okey, ini hanan jelasan dina itam peji kunsin hindalo baketam lang neman bidayu bi itam tengkelihi radio kayan tamani matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Ya lahu men kelebake-bake kue lagi pun hava itam dang peji kluan dahik ngejeloh live tam hak page radio kayan. Lahu men kelo hadau ang kelo kunsi kia leng kia daw kelo peji dahik ngejeloh page tam hak radio kayan kelo kunsi dengah kelo kelo kunsi kena kehadui kelo jarun daw pelamai dau inai dah halam dia teh kalau sendiri kalau taina misak lahu nun kasrita an kelalang na dah halam dia mahada kunsi nak peji dah kini jasa aku dan kunsi nak dahin bake-bake temalang kelenghi radio kayan jakani ya. Okey, ambil aku sengkiri tam hati teh inang kena ke ano program tam doa ni ngejelah segmen dengarah ngelu anda hin hapan. Okey, aku sengkiri tam pahapan jaki hati kelihi lagu alang kenan Alexander Ongkit Mata Zai yaitu lagu Lawe Menitam Lim.
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo atang pukul telok lebih. Pejin dahin telok.

0: ko na nigak mo naman la.
1: Lan Amenda hindi bara. Asa mo ka bataman? Man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Ako ite gari ko lak bato. Dahin ka ya. Kamu ko ha.
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun debak ya. Ya kaya asam tu gilam ya. Kuna slap na.
3: Kama dahin na. Ya mun kami ban ka bato.
2: Jo kurim antam ne hapsi kam kwa
0: jo asam buka mata mangan patna patna ne aku takut ne patna
4: beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
6: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul tudua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

Okey, dan nama ada tak apa-apaan terji lagu ya. Tino kerana hati tepat pukul 22.20 saya minit. Okey, kerana ini aku sengkeritam hati tenang kenun ke ano program tam dawa ni ngejelos segmen tam alang unalo hati ngelarang anda hin hapan. Okey, hati pukul 22 jenang naik itam pusang peji alam segmen ngelarah jaki hati kelengi dahun kunan ayah alang maya. Lahu hati men pukul ji itam pusang peji alam segmen dengah alang naiman paun dengah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, lahu hati men pukul G 25 minit ni tang sampai G alam segmen tam dawa ni. Hati segmen dahok dawa ni tino aku senggeri itam. Hati pekalai te dahok sangin. Hati men kalau pakai-pakai ku alam jam kenungkah leti sangin ni kalau dang metai katah dahok dawa ni ngejelo segmen tam. Hati pukul G 25 na'a. Ya lahu hati men pukul G junang. Itam sampeji alam segmen tam hati segmen dahok tangan. Lahu men pukun ji 45 hati tampeji alam segmen dengah kelia. Pukun 25 minit hati tampeji alam segmen adat asan dinaku segeri tampahapan kelenghi tekna parap dahin sape. Okey, lahu hati men pukun 2 junang. Itam sampeji hati alam segmen lung alang jadi tek dawani. Lahu hati men pukun 2.45 hati itam peji alam segmen dengah alang naiman hawang dale. Okey, nontona ano program tam ngedau ni hati matoh men pukun 22 ngedau atang pukun telur lewi. Saya ubladau dahin sayung larah menitam lim.

0: Oh, duyun. No ni ka ni de. Salat salat dim salat dim. Tay mo mau bo ring. Ilang ka piring. Bay mo bo tutong na.
1: Na nun pi ka tumo jan te ha bale te tugu ka hitok. Te ata e maru ti de lebuy. Pran paprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutong mo bo na. Apan tua musuh sepa.
1: O pita bahat lale sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kenalo lale. Om na lale lale maru ata na kupi putong do. Dui na tak tua te. Oreh geh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mo bo ring.
1: O pa tanggong mi nyak mi bisiang. Dei. Tebelang gula tua halama tak kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Wai, temu apa ring? Tu, tunggu mama tu nadi yu, yu jarun aku eh, maju jalan. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dei, lebuy. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Daho halaman ni, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Aku ya pihak wahani ngenap pehitung itam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin keraini tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mang am lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui Tuhan puboh Tuhan mayak itam lim.

Adik, tanpa ji, hati kelengih lagu alang kenan bahalan tingang, hati lagu ngarang hudo ya. Okey, kerana hati tepat pukul 22.25 minit empat tam sampai cawa alam segmen tam, ini aku senggeri tam hati te inang kunun kakio lun gaya dau, mina alang senjadi alam dale tam ha Sarawak, darat lo dau matoh mendani jima dah hinduji ya. Hati info ni, aku ialah hati ngejeloh segmen, aku say hati ngejeloh website rasmi, Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gate 10G do bulan 5 duman 2026 hati gate do 1 pada jimat hakio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan hati alam mukah bintulu miri dahin halimbang lahu dakio taga alam Kuching Serian Samarahan Seriaman Betong Sarikai Sibu dahin hakapit. Okey, hati pedah lebih hakio bahui belarai minasang jadi alam kuri-kuri navan hati alam Kuching Serian Samarahan Seriaman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Okey, pedah malam hakio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan hati alam Serian Samarahan Seriaman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Okey, lho hati dakio taga alam Kuching. Okey, kesudau hati dawani hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alang senjadi alam dalai tamha Sarawak dawani hati puluji 25 duman 2026. Okey, jima hati gate 22 do bulan 5 duman 2026 hati gate do 2 pedah jima hati dakio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan pedah lebih dakio bahui belare minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pedah malam dakio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik hati kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, dunana mina langsung jadi tedau jima 22 do bulan 5 duman 2026. Okey, luhati duji gate 10 telok do bulan 5 duman 2026 gate do telok pada jima dakio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pada lebih dakio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pada malam dakio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina langsung jadi alam dalih tamha Sarawak, darat telok dau, mata mendani jima dan hinduji ya lahu mengkelabake-bake kui alang na hadu luma mengkelalang haujung anan alun kelok mesti saya kelok mesti kelok dan inang hati kelong gadau alang jadi hatatah ngapan kelok ngejeloh laman web rasmi www.met.gov.my. Okey, apa yang tak pecah dalam segmen tam ngedawani hati segmen ngelarah jaki ini aku sengkeri tam teji lagu alang kenang Christopher Kelawing yaitu lagu Kelawing men itam lim alang peci dahi kelenghi radio kayan jaka ni hahino tak lete jarunan ni ya.

Ya, nyenang sayu hadir kalau tinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kita, tekebang.

menadi tanpa ji hati kelihi lagu alam kenan tadan lagu sayulan yang tidak lagu nadi ugritam kerani hati tepat pukun 22.45 minit belum ada. Okey kerani aku sengkeri ji informan itam lim hati ji marung program bayan sin tunai STR Duman 2026 ani menha alang tak terima STR bikelo ani meloha dalih hudik alang empehi pun lubun akaun bank. Okey jasi alang melai men keluar jar ladang tai pala tengah palang ngavan alang akbasa ni keluar dang tai alang sin tunai STR ani nusina tu saklo sentai pala hapasen tai kira nak di tenak joh indah ha. Ya hati teh hak bank teh ala sin cash ani atau sin tunai ani ya. Okey ini mendahalang hak melok hak zon tengah bahagian Sarikai muka dahin kapit hati mi ujung minggu ani hati dah sentai pala rumah dampo anak rampurai ya. Aku bahasa ngeluh hati rumah dampo anak rampurai nangga ang tawau baleh ulu kapit. Okey ini sendat tai pala hati 26 bulan 5 duman 2026 ya tiga te don nama ni matoh men pukun saya junang jima atang pukun pat junang levi. Okey lahu hati dah sentai pala ha, lama laman pakan ya. 26 bulan 5 duman 2026 gate donam mato men pukun sa junang jima ateng pukun 2 lebih hati do migu dah sentai pala dewan masyarakat julau gate pulu tusu da bulan 5 duman 2026 nya tiga te do migu hati mato men pukun saya junang jima ateng pukun 2 lebih. Okey hati mengkeluh bakai-bakai ku yang meluk hangapan lak bahasa ane di hati mengkeluh hadau kalau mesti geri tiki kalau atau surat kanak kalau jasi kalau deng pakai nak jate alas sin tunai STR Duman 2026 ane ya. Hati dalam langsung terima sin ane nak langsung bayan kira penuh ngiyoh sin-sin dalam pernah kalau ala empayan ane di Duman 2026 ane di ya. Okey lah, tunggu ke tek nun tu ateng tek marung ani kalau dang pahabung hati tek pala tol LHDNM lubun telefon hati ji saya kusung-kusung saya-saya dua tusu patusu lah kalau dang pahabung dahin Kementerian Kewangan Malaysia halubun telefon kusung telok saya-saya-saya dua pat lima enam lima slash pat lima enam enam. Okey lah tuan hati marung tetuk hati program bayan sin tunai STR Duman 2026 mendaha alang meluk hadalai hudik Sarawak alang amte kirahi pun lubun akaun bank ya. Okey kerana aku senggeri tam hati kelengi ji lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu asan kelok leko lahin lagu alang kedua hati ngepnu penghakai nini dungdang hati lagu alang nakai lagu indai alang kenan NK Yongai aja ani hati lagu sana tujuh manlim dah hinan-hinan alang kelingi radio kayan jaka ani lahu hati dah pitung mitam lim pukun jin ai tam sampai ji hati kelingi dengar alang neman pak un dengar angkasa puri Kuala Lumpur lahu maunan ah hati tam pejoh alam segmen tam hati segmen dah hodo ani ma hati dah pitung mitam lim bakeh-bakeh mengkelah hadau metai kata dah hodo ani tetuk dahok sangin ya.

0: Alarah Jaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Indai.
2: I love you, Indai.
1: Indai.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: hati. Kelihi dengar halang nemen Pak Un dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Dina itam nampak ji alam segmen ini terjaga alam pihak antai dau jima. Okey, kerana hati tepat pukul 16 minit dina aku senggeri itam ya tipe jo alam segmen tam dau ni. Segmen dahok dau ni tina aku senggeri itam hati te dahok sangin ya. Okey, nak lah aku sempat empain aku sang kira bahasa kena kerti sangin lah ni. Ini aku sempat rasa kena melim kalau bakai-bakai ku yang ni peci dahik dahi ni meju dahi mauk husu halam ngejelo segmen tam doa ni. Okey, nak lah aku sempat rasa kena bakai tam doa beli ke bajang. Saya kena balan anyi taman lahung. Saya kena rona rudo Fujiwara. Saya kena ulau John dahin saya kena payading ya. Lalu ini hati saya kena mengkelolang ni peci naik ngeju oh aku ngejelah live tam dawa ni. Okey, ini aku sang basak kena ka reti sangin ya. Sangin reti nak mengkelol bakai-bakai kolang maring ni belajar nung kayan ni hati menjadi pemalu. Ha, tak apa. Jangan kalau lebih senang saya faham hati malu-malu kucing. Ha, okey. Okey, hati kata halang unak lo. Halang hati lubunji sanginlah laki anante doh anan. Okey, hati anana kata halang unak lo. Halang kedua hati duya iha tai avin iha sangin. Okey, anana hati reti dan kata sangin ni men kelo bake-bake ku ya lahi pun hawa dan lo ke kelo matai kata dah hodo ni ngejelo page tam ha radio kayan lahu men kelo bake-bake ku ala amtehi pun Facebook ya men kelo sangkawa eti kelo dan matai kata dah hodo ni ngejelo WhatsApp tam ha konti. Okey, kena kalau bun WhatsApp konti ini aku sang kunci nak men itam lim yeti kusung ji aku pasang lo yati kusung ji telo ji saya kusung ji patusu. Okey, aku pasang lo kusung ji telo ji saya kusung ji patusu ya. Okey, kerana aku senggeri tam hati kelengi ji lagu alang kenan Dennis Lejau hati lagu hurip hudik men itam lim.
1: Kelenghi na radio kayan
2: miri FM
1: lasang ngawantam paan kelenghi dahu halam halang

0: To you, happy birthday ni ka baon.
1: Kena man ni ka rin.
0: Ja, tepano tu jo migo ani te kuman. Tepano pana pasan kai tu pedong ke. Pakai kereta kati. Ja, te tu ya.
1: Ja ja dang loka, hiro sunte lo.
0: Bai, te kito lo na bantu ka ke.
1: Oke, dang loka. Ujung minggu.
0: Plehe baun, plehe baun. Eh, Roblox kena nanan. Neh, ada aku mutang eka. Wim nana, listen ke dido.
1: Ayah, ya, ya, ya. Ada lalan ku ho. Nanu pak ku ada noni re. Mulai lalan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tunin ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, gak kaya back ke dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday ka, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni ka palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dol kena ka di, teh ni tuk teh pakalu lesen ka. Nah, teh ni tu bayan na lo, oh na lo man 30 daun ati, man pa bayan na laan, jatuh 50 bayan saman kereni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh na

0: dilakukan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkapi yang
0: nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon
1: berak nampan tu
0: berak lem teke jaka ha berak teke jaka ha sayur pedong te pekahut amin tak kena panji andi ke wes one anda
1: anak pan tu tu ngelihat keluar mana
0: nanyon
1: dia payan tu tu li huma tu dah pun mayat tu
0: jangan tahu liu mak besit sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur sebab ya balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit
1: kerintang ni nere ubang kau tau tenang
0: liah nak deh
1: parah nak
0: deh kerintang dah
1: plak dong
0: plak dong

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Hey, tanpa hapan kelengih lagu ala kenan Jimmy Palikat. Lagu Anak Kampung Menitam Lim ya. Okey, kerani hati tepat pukun ji junang. Empain aku segeri tam hati dalam segmen dahot tebara atau dahot tangan. Ini aku segeri info Menitam Lim ya hati. Ini ji dahot atau ji info alang naiman Persatuan Penduduk Long Atip. Okey, hati hasang na Hari Keluarga Kampung Long Atip Duman 2026 hati sengana te ujung migo ni hati 26 do bulan 5 Duman 2026 ha for bangunan forum Miri. Okey ni hati sengana te pukun 7 junang jima atang pukun 5 lebih tino batang dah do duman ni bersatu dalam kasih. Okey langsung pelaong hadu ya ni atapa kliah ni yang nak alang naiman yang bahagia Dato' Dennis Ngau adun en tusup-tusup telang usan ya. Okey, kenun kalim hadu-hadu senah najakan ini hati tekna dasang na persembahan ngajat ihapa Hivan Kayau lahu tekna dak tawak tekna hati cabutan berkat nahin suka neka lahu akan nula penting kalung ini hati tek pahalung atapa pot bless ya. Okey, men kalau alang pakai-pakai kui hati wina men kalau alang tek naiman long atip alah habalang tek ni hati tengnya dah nak kliah dauk Hari Keluarga Long Atip Duman 2026 ha bangunan forum Miri tek hujung miguani. Okey, kerana aku sengkiri tam hati pejoh alam segmen dahau tangan tam men unin aku pahala papan tam te ji lagu alang kenan Daniel Bampa yati lagu Iha Geri Urip Men Itam Lim.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama ji, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu, imna ngedone, nunaran guru alang im minat lan. Abin nun ke minat ha, kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng, nyinang, teng guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nak. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang apan dah lemah. Anak lang apan dah mahiang. Angklo hinang jian nak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak nak lah. Abinu na tideh. Abiniha jan mengambil berat. Abiniha jan metang. Abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan temdang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu. Jan temdang nanunan. Ke anak tan. Abin anak tam ni anah ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima. Tugu tak kumuku. Tugu tak berjaya. Lang kelima na. Menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na. Nana masa sekolah. Ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehenda. Tiha nyinang wayang, dehenda. Tentang pendidikan, dehenda. Tiha internet, nah hadui kreatif, dehenda. Abin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kira abin, pedah tusah alam sekolah. Nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nurenuti dah, jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah nanya.

0: Bye. Busy lang jam kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenu nanando?
1: Nah, terha et ko alam ji group. Tadha ni ho kuy, masparan kuy. Kore umun kuy lah hun at tayo lubun akan.
0: Ne, mang ima sam-masam. Skamer si anando. Kami nang kom landa nga skamer kray ni.
1: No si, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Nang imbrete. Sin masok ke? Nah, dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurido anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Baon, nunutok na ni. Aku rasa aga kamoku ba. Tenaji hangun na ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utong di lah. Kun hana aku eti. Akna na tua. Tenaji hangun na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utong alang kalam na. Ak nanak, baka uhanandi padek na dalo, si talo na nyamaw. Ak misses, nusipa, danyo ayakoy. Ak telepon, nusipa, danyo ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanope kang pasadahok do. Tena to, habli pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadangala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkulik ko na, nusin natin gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na kujam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Tekan obsesi jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga kekayaan anda.

hati tepat pukul 40 minit ya. Tina aku sendiri Tam yang dipecah dalam segmen Tam Doni, segmen info ataupun dengar keli up. Okey, hati dengar langsung geri minta mati ji dengar alang Naiman Miri yang tita 20 par laung ulah pilih sampai tading alam lasan alang bayalo petgu lamai dau gawai bahagian Miri 2026 men petading hati dayung sangon klikit orang ulu kumang iban dahin keling belawan men usesi pilih alang unak lo alang andahana lewi dau nam anidi ya. Okey, lim finalis alang sang wakil kategori putung dah loh. Yati cakap kuman malam ya. Pelamai dau gawai bahagian Miri alang seandahana ha, Hotel Merit 16 dau bulan 5 ani. Okey, men kategori keling belawan alang sang pejoh alam keliahana ni hati Charles Clement Christopher umun puluh saya duman dah bangsa kayan alang Neman Long Bemeng Edward Hedron Lim 20 telok duman dah saban alang Neiman Long Banga Nelvi Leslie Gat 22 duman dah berawan alang Neiman Long Terawan Malvis Buyong 20 ji duman dah Ivan alang Neiman Miri Howard Ngau 20 ji duman dah kenyah alang Neiman Long Selaan Dahin Chai Zijang 20 ji dah kina Ivan alang Neiman Uma Amdan Poh Suai Nia. Okey, hati men kategori Dayung Sangon ni hati langsang pecoh tepala kli alang bayar lo. Ihana Charlotte Dangyo 24 duman dah bidayuh Ivan alang neman Kapung Sandir Padawan Angela Los Christina 25 duman dan bidayuh Selako alang neman Kampung Serayan Hile Lunduk dahin hati Melanie Joyce Jeman 24 duman dah bidayuh Ivan alang Neiman Kampung Raso 2 Lundu Vanessa Calvary Douglas 25 duman dah bidayuh Bau men Kampung Raso 2 dahin hati Marcelin Maria Martin Plutpitan duman dah bidayuh men Kampung Termatu ya dahin hati Cynthia Aran Ajeng dah 22 duman ati bidayuh kayan alang Neiman Kampung Sadir Padawan. Okey, ati men kategori Kumang Ivan alang dang pecoh tepala kaya halang bayar lo. Ihat na Ilmiliana Algurela Lian 24 duman alang Neiman Sungai Kelabit Bakong Miri. Dahin hati Michelle Allison Ombang 20 duman alang Neiman Nangka Salusi Buti. Vanessa Serawang Suel 24 duman men muka. Vivian Chai Zunging puluh saya duman alang hati Kina Ivan men Uma Andan Suai Silviana Ringyang Galing 22 duman men Kuala Serupai dahin Floranisa Urai Nudong 20 duman men Nangga Kesidu Julau. Okey, hati men kategori keligit orang ulu alang dan pejuh tepala kliah alang bayar lohi hati Karesa Mary Mujan 24 duman dah kenyah menlongsan Reni Bulan Joni dah saban lumbawang Neiman Long Banga Doria Zoe Mening yati kenyah Ivan menlong Julan Pelutan Stacy Ros Diana Sigar lumbawang Neiman Long Semado Jessica Piang Vincent 24 duman menkayan Ivan dah long pila dan Stephanie Vincent 22 duman dah kiput kina men Kuala Tutoh Barem. Okey, men lim dalam ni hati halang menang men putung kategori senggeri uli sin prais 5,000 ligit dan lubun dua senggeri uli telok 1,000 ligit dan lubun telok senggeri 2,500 ligit ya. Lahud halang kira geri sagu hati sang terima jilibu 500 putung jilaung. Okey, nonton hati dengar kelihalan aku si menitam lim. Itam dan peji alam segmen ini tak jaga alam pihalan tak jima.

0: lain-lain. Ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Ni, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak ku dua nihak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Teku jak Kerry.
1: Nan, tak ingin ngapang nak lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni, ukelok ngapang kelikin amin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat perah benggi. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngapci Itam.
1: Okey, nama adik tanpa ci hati kelengi dua lagu ya. Hati lagu alang unaloh lagu alang kenan ibau ajeng, lagu bahui kelit. Nahin lagu alang kedua hati lagu alang kenan joli jengan, lagu doh iseng lungin. Tidak lagu nanti ugeri tam kerana ini hati tepat pukul 2.5 minit. Okey, kerana ini aku sengkeri tam hati pejauh dalam segmen tam. Levia ni hati segmen adat asan yang tidak aku sengkerita mihati pahapan kelengi tekna lalang payah wan alang nai melong pilah barom mihati tekna tului bilung man itamlin.
2: Aku Zaliha Ngau kelengi na Radio Kayan Miri FM.
3: Nde dani lagayo poli
4: mate
3: nang lai panjang jenggut nak kanuan sang
4: kuntale
3: ne alide nang arane katuluy punan dalam atuk.

0: Nenak deh pak adik dahum di belare tiduan munak ngobe noti tengaran ketamaan duli ti lena
1: doan tele
0: anit di kalau nana

Nulle non era tanto di lei.

Jadi men kalau nya malang ipun minat atau apa belia lang ipun minat sang main sape atau memang min sape lan atau memang amal min sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar min sape ni. Abin sape ni kita

untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

Okey, kerana aku senggeri tam, hati pecolam segmen tam, segmen dengah alang nemen hawang dale. Okey, dengah alang unaloh hati ji, dengah alang nemen madrik, tepi tan pelupat laung alang tugung kapen dahit anak kapen, uendaha asan, te do migu men ukapen hadipi wei hadius, alang gak perah kuto hata virus. Okey, lim dalo alang nai men pelupitan dale alang sekdep. Ulekak men kepulauan Kanari pakai sayap bilun kas kurin Menteri Ages Sepanyol Monica Garcia. Okey, hadui masananan enam men di Migu Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO matoh na dah lepu tek telok laung alang tugung kapen hodius anandi yati tedol ong dah alang dak payah urip men Belanda jidoh alang ne men Jerman alang matai tawit enkiok gak perah kutot hata virus. Okey, telok lepa laung kahu men hang na ihanan alang kapen alang tek alang sang pejoh ya alang sang pejoh tek ha ujung kapenanan pejuang anau uli pala Belanda dahin hodius. Batong patai doh Jerman anandi andha agri usang menu kapenanan ateng ha Rotterdam dahin pejuang haduinya jangkitan. Okey, kapen hodius anidi matoh anau na te neymen Argentina te ji do bulan 4 alang lalodi. Okey, nana dengar alang unalo hati dengar alang neymen Madrid. Dengar alang kedua alang bayar losan kusi menitam hati ji dengar alang neman Jakarta te telo leong menhang telo atu 20 dahak menhawang dale alang en polis Indonesia takep men u en hapen saya tawin alam sediken hadui pakau alam telefon antarabangsa alang en anau ha hanyam wuruk Jakarta Barat. Okey, alang mano hadui nabawanan ihanah pasukan Badan Siasatan Jenayah Barreskrim Polis Indonesia tak dapat alang lalu diha upis alang anjah jadi lasana hadui jiak anan. Okey, pengawai tindakan pidana umum Barreskrim Polri hati Brigadier General Wira Satria Triputra Bara menlim alang gak takap anan hati tak 275 un ha menglan na hadui salah dahin alang habeh kerani un ha pejoh na hadui sesatan. Okey, mentelo atu 20 orang alang kata ke penedi kata hadan edi hati 2 atu 20 sa dah ani hana dalok men in men Vietnam ya. Te 50 su dah men China, plu jil ong alang ne men Laos, plu tol ong alang ne men Myanmar, 5 ong men Thailand, tol ong men Kamboja dahin tol ong an alang ne men Malaysia. Okey, nantona hati dengar alang ne menhawang dan lelang angkusi menitam lim. Itam dan peci alam segmen ni te jaka alang pialan te dau jimang.

0: ko dong ari kita. Teko na kasi na ko itok ta kita na ni kurem bak ka ako te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan bilan di. Tayo bakam ga ko dak ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke ba ono to kaka? Ya nyamu na ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunya badu si pernah aku nak kenrin. Kalau oh, habis
0: itu tu. Itu sayulan ke
1: sayur. Sayur aku nak dia si pernah aku nak ke debi. Mana tu boleh mau ikut.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, nunanah menadi tanpa ji hati kelihin lagu oleh kenan Bang Fest Darah Muda. Betul lagu nan di ugri tam kerani hati melak pitan minit laan hati tam sang lasi ngejulah program tam ngedawani hati pelebih ni hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, mohon kemujuran Tuhan labin tam labin program ni di upano dahin sayu darah telok jaman ni di mata menpukun peluduak ngedaw atang kerani. Okey, pada aku sama kala dong ni man DJ E alang segeri hitam alang program tam alang kedua yaitu program peci dahin kelo. Aku de jerin mai sayu kenap man hitam alang tangan kelinghi radio kayan ha Miri FM. Okey, lagu alang meka belasan tam dong ni hati J lagu alang kenan Edward Nipa yaitu lagu Aku Na Jaji man hitam lim. Saya kenap pesuklaan, bye bye.

0: kedua kalau Alang nak menceburi bidang halal YouTube ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau basah syarat nak lahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke 4,000 jam tayang dari 1,000 subscriber. Anang ke maksudnya cukup syarat dengan kita monetize nak, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ke 36 hubungi aku isi nun. Aku idang offshare moon free tu susah bayan. Kalau idang PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kelok lah. Nurut tu guide nak, nurut tu cara nak nak. Nurut janggut 40 dan aku percaya kelok lah hudang nak lah. Bila telok monetize ni memang kelok lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan kelok lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alang nak pendidikan ataupun main jam, music ajak Albaraman Adi. Kelok rakam kelok sendiri akan kelok post dalam YouTube lah. Baik lah video kelok hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nona. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Online radio men pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Ayan, ayan.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Ya, pukul telok lebih, saya ngelarah hamil tamlim. Apa jadi nak kami Radio Kayan Miri FM mana alasan mutam dapat kedua tam lebih ni habis sampai nanti mai suka nak mana di jeri nolang geritam mana bukan pedulak berdua tangga bukan telok lebih ya aku usun dukung pejirin kalau atang bukan enam lebih

Iya, saya kena melu saya kan Ezra Music Mani Tamlim malang gerita matamu hamutam talam klarah tamu tam dapat kedua tam lebih ani yang dengar haman telah hui nak maita malang tak talam umaru hak kampung jangan hadu maita malang murid talam daleh leng kerani man telah leng murid talam daleh ayak anda dengar haman telah untuk gaido hadale aban tam kita menyenang kita lama kesu no program tam dua ni gak tak peluji do bulan 5 ada buka la telok junang habitan peji tak lama dahun ni surat dengar habitan peji tak lama dahun ni surat dengar kita temu ha peji tak lama no lang jadi dua ni wana na buka pa lebih pihak peji ngeriang dan hak lang aya ampai tam mutam tak lama klarah tam lebih ani tam sang dengar peji din hari ni telok Harrison lain hal pada joh program rame gawai peringkat negeri Sarawak kalau ngesangan nah hui nak gak terjoh program alang na te malam 50 telok 2 bulan 5 ane alang anna ha miri hene wana na dengah anda pemoh terpukul 4 junang macam tu kalau ngak layona umpaya ni tama temu peji tak lama kelarah tak lama dengah suntana dahina do jenis macam tu kalau ngak layona tak pukul 5 lebih itam pihak peji.

mah radio kaya ni an alasi tak pukul 6 lebih ya macam tu kalau layu nak putong do cuma peji ya nunai tama peji dalam kesutana program dalam kerana tam lebih do jeni peji do bulan 5. Lagu jil orang ni nak lagu pasah lagu duet jadi nak banyak dia nak tujuk layang lagu mak tulang hakui.

0: Ayan na na si ta at alam malagu ha duet jiri na baya adahin na tujuan ayang nga man na telok labi na lang kuma at ulang ha kuy ya so kena man na telok lima dalam dahin na ay tepanta mati nada do ini man na telok nak man na telok tak loka hawa lang anak kami uke man na telok lang ajan hawa ga tek matan do ini dalam deh ya alang na nak putong-putong do hana do ini ya kina sama ni ngeri yang lagu duet Ananed Hena dang nah Clara hatlo halo sayu hatalam Clara hatlo pejidin nak kami nu dengah mai tam lim hina mai tam malang ngejapan nak lok pejidin nak kami lebih ani kita menyen nang tek jo kio layan do talam madaleta Sarawak lebih ani wi nak menita malang teh kucing serian semarahan Sri Aman Betong Sri Ke Sibu mukah kapit Bintulu miri din Limbang tino na bara bahui belare kuri-kuri awan alang akbara anande lebih ane. Wan dan gua itu menyenang tejo kio layando malam ini tak lama dari tam Sarawak angin usan hak kuri-kuri awan menjam tokna manita malang tek tak lama dari Astrian Semarahan Sri Aman Betong Sri Ke Sibu Muka Kapit Bintulu Miri de Lembang dehina kucing anabara megang. Dan ini nasi joha kio layando malam ini. Jadi mana telok alang nak hadui hak wang banget hui nak adik joh bo lupa ke banget hak banget Sarawak an bara men ji puan kosong atang ji puan lima mita bo nak. Dah hina gahana ke sudo hina man 24 atau 34 derajat Celsius. Dah hina kinah tak dah hok barat jauh kio layando. Anan deh dang naik tam na temen up ampa yang tam leka hereti talam daleh maya hadui alang entam na.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
2: Untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Koop Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
3: Ngelarah jaki, miat pengjam.
4: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perah ni melai pegai tehang dah nyam ok, kuta perah ni dan pegai ngejelok iva kelesok dahin tak in kelunan. Nunutuk itak sang nalana tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, emkase kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani em te pegai pala dahak be. Menggeri dahak nyam ala uga perah ani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, men umusang menjaban dahin, meng mesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahopituk ani, naiman upis agih Malaysia.

Ya, awi tak dengar timbah dengan bahan ada kelak dengan perjalanan kami pakai nombor WhatsApp 0GG-GG-Patusu nombor WhatsApp Radio Kayan Media FM. Apa an buka mana kelak?

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Eh, saya kena mana tak boleh makin ahad telah hani ngeriang lagu lagu mak letang tenan anada kui pasaya mana telah alang nong nong latar norepa amin norepa jenawa telah kerani kui ngiok oh ngelaniak nana ujung minggu aneh deh aku riak kena anak kerunan alang ngan DPW ha adalah telah ini dengah mana nak anak Sarawak saya kena mana kalau lama no kalau lalu pasar asam saya kena busun abin pejidin kami ya makan dah lo ya saya kena mengklok alang alaman no klok teh pasar rasa berkerani nun tengah no tegak do mana telok alang teh dari asa pekoyan belaga jan hado mana telok alang teh uma aru kampung dalam tubuh nunana perahu manita malang teh telangusan jan hado mana telok klunana dari hudia kalang muripa dalam dari lang maya hadui alang ana telok na dihini kinah kami itam temoh pejoh teju sayu talam hadui dihin temoh sayu talam agi halangan telok hipun ya tembukalah telok junang hab talam dengah dalam badahun surat dengar

0: Morenzaio.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Sayuateng Khas Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Wanying Kuangling Sinyal Jisiang.
8: Ame Tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
1: Iya, saya lebih sewa tangan men kalau langit Japan kalau pergi di kami Miria FM dan telok kayaan pemuda hok mutama dapat kedua telok lebih ni mana tak malang kita dalam dalam Miri kita amat dan ngeriang pakai FM pitan puluh lima poin tu su FM pitan puluh saya apa yang kosong dah nak dan lim ke online radio 6 jam putung do mana pukul 62 belado atau pukul 6 lebih putung-putung do. Kalau lantai aku siang, kalau dah ketemu ngeriang dahun kaya ni, pakai RTM klik limkah online radio. Mana pukul 62 belado atau pukul 6 lebih putung do. Dahin pakai FM G06.G menita melantai hak serian atau kucing. Dan pelahu menita melantai serian lahu dan limkah pakai FM G0G.Tusu. Mana pukul telok tengah pukul lima lebih manita malang umaling ngeriang dahun kaya ni pakai channel Astro saya atu suji unak deh batoh duman ni deh men duman 2026 ni deh radio kayaan dan anak lok keriang pakai my freeview hati pala channel atu suji kosong jadi kena kalau jam lim tak joh dahok bara man BUD band radio lang dan anak lok pakai huina men kalau lang tak pakai seluruh anak media hati my freeview tusu je kosong men pukul 5 lebih atang men pukul telok lebih atang pukul 5 lebih kalau dah ngeriang dah nak kayaan pakai my preview gati my hati channel Astro Ananda. Kita mampu ji tak alam dahuna surat tengah lebih aneh.

0: Ya dalam dahun seredengah lebih ini hati no adalah alang pekate tak dahin adalah taman Sarawak dah alang temo mihat usang di mihat lahu nabah ju ekonomi tak lama adalah Sarawak pina tak lama hadi iwe. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Tebara men bulan ji atau bulan telok ini de hukah kelunan lani PW nemutam dalam dalam Sarawak kena dah kelunan alak ni mendalai Brunei di Indonesia. Dahin ni apa saya dua adalah ni limakah lahu jan ga dalam halalang tubuh melawin tokalang pagup tubuh dalam adalah Asia Barat. Ngua dalam mendengar halangan tek bara hukah kelunan alang nyadui hak Sarawak heti dah kelunan alang nyadui dalam adalah Sarawak ni anake ala dah nah jadi je kelunan alang na ude mariang dalam era digital dan otomasi jana tua jadi je kelunan alang deng petula ju hadui alang sayu men adalah hane. Timbalan Menteri Jabatan Premier Dato' Grawat Gala Tek Bara menju hadui alang sayu alang hipun integriti tebah pebeh adahin nyelong awang-awang hadui alang mariang dihina palet pelemana menbeh uge dan petasah adahin dan geri menbeh ude teknologi alang tubuh usun tanah kerana yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja, Raja Zarid Sofia hati mai sayu dawi ini melim doh lang aran ini tak alam adalah Malaysia ni dah alam dem. Jatul Ong Mahasiswa Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngiyah program Jiwa Putra Etadika Hikmah Hak Kampung Asakirin Bintulu. Pengetua Kolej Terjang UPMS Dr. Tunku Sarifah Marliza Tunku Azmi Tebara tokanan petula dah mahasiswa dan menjauh tanggungjawab sosial dah dah nak naman beh bagi hadir dah dalam peluang denak tehang komuniti tak alam dalihani. Perita Sarawak kita lama kelangat alak dengan mai pakale. Pahkanya nak saya 10,000 long kronan alang tu gek nyadui dalam paket teknologi hebang lebo do mana 2030 dalam adalah ni. Alak dengan sokong industri hidrogen dan pelahu alak dengan sokongan an hadui alang anak tidak tenaga bersih dan ekonomi digital adalah Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Baras Sarawak Kranih tak alam takak. Nak ikan mesengah nyamu itu ngejadi G-Battery Asian ngejeloh hadui pembangunan tenaga alang dan anak pakai ngeruak masuk na hidrogen, hidro, solar dan biomasa. Ya, donunan tunggu hati pejadi majlis sambutan Hari Pekerja 2026 peringkat Sarawak alang anak hak kucing dalam do alang u anidem. Minta melim tu nak tambah peji tak alam dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah anak pemongruak tak jangka alang piah ngak jimas lebih mana kelak lim dahin saya kenap tu mau peji dan nak kamer Radio Kayan Media FM ngap jitam
1: penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Iyan, no, naman na talong ihoon, labi ani hema jam to ka kurin lagu lang nga kana na diana ni niya na lang kumadup dupa talang muso kwe na man na talong anak-anak orang ulu. Alang nga tengyo program patadi yang nga kligit ka jarun na ani halang anak hamir ini kina temi-temi talong usukup kurya ka. Okay, nunan pala human kalau alang sang api bagi talang patadi yang ngajar aru dapat datu na julut alang sang nate malam puluh telok 2 bulan 5 akinah telok dang peji din harin telok Harrison lah yang hau barat jo program alang sang nate malam puluh telok 2 bulan 5 ani hati patadi yang datu na julut anande. Hayang telok teh ujung minggu ni wi nak aman telok lang teh talam dalam miri sen hado aku ngiuk lebak program malang ana talam utara Sarawak ni wi nak hak pas raya miri ni pia hadehin pasar miri ni andrana dinaran heti bandaraya peranginan. Ini yang ada barang menatlo alang anak-anak ke Uma Aru Longatip menatlo selamat Longatip tidak jauh program malang sang anna hati family day kampung Longatip 2026 alang sang anna 36 2 bulan 5 2026 berhunan forum miri matah pukul tusu haju na ngejihma atang pukul 5 lebih. Kita menyenang labanan program daripada kelia halang anak teguanan hati tek menhang telo alang anak kelia ngajar napa nyiwan repana hewan kayau tak ketawa tek dah nak cabutan berkat tek dah nak suka neka. Dahin asan hado nun alang ata kesayun alang ata kesayuna alang guna nak program ni ya nah. Dang peji pahlong dahin panak-panak Uma Aru Longatip ani nak mentelok alang Uma Aru Longatip warga Longatip mentelok alang hipun lengap Uma Aru Longatip jenuh salak nak dang lokelok teh asan kelok tusah kenapa. Jadi hai ta menyindang teh da batang dahok bersatu dalam makasih anak-anak batang dahok alang kenan persatuan penduduk Longatip alang teh hak mirih ini peji pekeliah pekeluan anak-anak batang dahok program family day kampung Longatip 2026 hati puluh enam ada bulan kita menyenang alang sangau peluang hadiah ni hak na yang berhormat Datuk Dennis Ngau adun ena tusu-tusu telangusan. Tak jauh dah barang membuat program malang yang sangat nanti 16 2 bulan 5 ini. Ya, hak mirih ini. Aku ingat teman hang telok alang nah temik-temik telok kerana korek. Ya, anakku marukan Rosana Rai. Right?

Hai, mendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telur lebih. Pejin dahin keluk.

Kaya nanti kalau nak tunggu kat Terra Meta melabanan kerlang naik tam hani dan pelahu tak paksa pengumuman lapun tamat jana teh hado lahu. Jadi nak kami dalam kelarah tam lebih ni saya kena mana kalau lang lebih maju sultan nama kelarah lebih

0: Ya, sentimah perdah kah dalam hadui dihin anu telok lebih ni macam tu kan kurin lagu lah kena jadi jangan lagu mak mengesuban mengadatan ya mantrok langit tak usulan ayak lah pati jauh keselamatan suhang telok dihin mutu lang teh unan telok sen meda durek mutu kelunan pedung hanya menyaman dah ti menyak beriak ke mutu dah telok pelahu ju kerapan telok tu telok ti nyurung durek mutu dah. Lama tujuh keselamatan tam di suhang tam han nyenang manbe aturan alang ne men jabatan pengangkutan jalan Malaysia tujuh suhang keselamatan tam di kereta alang teh haunan tam hendah nun tua muto tak usulan naya jana kereta tua hendah tak lama puluh meter nunan. Dan mentolak langhi pun muto alang tasa nyaman jenika murib matik dapat teh hangalan segitiga keselamatan walang unang alang warna belanan sunah hanah 45 meter menmuto ta malang tasa atin repah jatuh 40 tusu kaki sunah menmuto repah kereta ta malang tasa ati ala kelunan alang ne malang jam atek tusah alang tubuh ha unan ya dalam makara puji dan kami ridho kaya merefa minta ma pihak puji ngariang dunak langaya atek nunakah dahun PMX tam atek jo pra university tingkatan 6 madahin matrikulasi tak lama dari tamne.
1: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

teman-teman setia anda bagai kami manuna usaya puluh dumana dumana ni RTM PJ di hena telah sampai tambah dan PJ dan hari ini telah Harrison lagi ngabara terjunum program lakan nah permai jaya tek do rame gawai peringkat negeri Sarawak we nak terjun program malang sang anak tek malam puluh telah ada bulan lima ni tambah PJ hani jaga yang ngerang lagu hello Miri SM. Ya, alang kena Alex Lehan, alang ke Mak David Inam.

0: Iya, si tak dalam melaku tapi di nama langkah Alex Lihan dalam kereta temu pejirin hari ini telah Harrison lain barat tejoh program hui nak tejoh kali halang sang anak te puluh telah ada bulan lima malam madu telah mata buka latusu malam. Hati tejoh petada yang ngajar Datun Julud peringkat negeri Sarawak 2026. Tino lebak program malang utna pagu tek do gawai hari tek ji do bulan lima deh atau nga 23 do bulan lima ani hak permai Jaya Miri. Ya, apin anak ni tama pejirin hari ni telok Harrison Laing.
1: Ya, nu dengar kau sun. Ya, saya lim kadengah kulahu. Ya, kau Harrison Laing ahli jutan kuasa kecil sambutan gawai dayak peringkat negeri Sarawak 2026. Jadi aku sembarau kata jo hadui ya telok ya seana te puluh telok 25 2026 ya ni gak te dau telok ya pertandingan ngajar Datun Julud peringkat negeri Sarawak 2026 jadi telok membe forum malang anak komiti ayak sambutan nyihu mana hadui ni dan pengerusi pengelola pertandingan ni hana tamana telok Daniel Jukuan. Ya, pertandingan ini saat telok na 25 2026 dau telok ya usun pukul 6 lebih ha pentas utama gawai dayak bazar Bandar Baru Permajaya. Ya, tepitan persatuan nurba etnik langsang nyoh pertandingan ini na ana persatuan laki putra Sarawak, persatuan Bisaya Sarawak, persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak, persatuan masyarakat Sabah Miri, Rurum Kelabit Sarawak, persatuan Berawan Sarawak, persatuan pembangunan Tipun Penan Sarawak, Persatuan Komuniti Etnik Kajang Sarawak dan Persatuan Kayan Sarawak. Ya, tetamu kehormat telok malamanan hana yang berhormat Dato' Anyi Ngau, ya ahli Parlimen P22 Kusung Baram. Ya, telim ke artis jemputan telok jekanin ausun, ya wijam Rosiana Urai dan Jolie Jengan. Yang inah limitam bangsa orang hulu nore pahlim tamalang teh hamiri dan naik sokong hadu ya ni dahin bagi sokongan men peserta pertanding ngan ngajar Datun Julud peringkat negeri Sarawak 2026. Yang ngenap kui tabah uklaah na info militam limusun ya kahum program nunpah aktiviti na jaru na sambutan na ni uziah dah hajuan pengumuman nore pah uvung-uvung jivantua bi putu malam teh program dah na pentas utama sambutan na ni. Ya, tepa artis-artis tempatan lahu anduan naik pelamai program ini putung malam. Ya, wijam telok nyinang menbe wijam telok teh hangawan anan permai jaya anan ya te jadual ya andahana tetinan kanu andahana putung malam. Ya, nan o ke info alang dang akbar aman telok lim yang indah limitam dang naik sokong program ini. Ya, jengolaan ya baru sekedap menikah usun.
0: Iya, saya kena men hari ini telok Harrison yang alangkah barat dia program alangkah sangat nanti malam perlu telok dua bulan lima ani. Hati petadi yang Datun Julud dahin tak dah hari ini telok alangkah tak pahani telok penyanyi alangkah nawe mana dah komuniti telok lahu alangkah hak miri petgu tak rame do gawai daya peringkat negeri Sarawak do mana ni. Ya, kena dah ngepiji ngak dalam dengan halang jak ngeruak. Hui nak men kelok lang piji dengan kami senhado dan ngetek-tek kami membe program-program alang ana hak dale awan na telo. Saya kena pemin kalau dang piah puji di naik kami Miria FM. Dan peluhung program alang ana hinok tua dalam madale jarona nih.

sekena pane pio angra lagu alangkena nawana ji uman telah tala maklarah puji hin radio kai amir fm sen hadu kerani 20 ji minat lalu pukul 4 lebih so kena mana kelok lengan ni lebu nuna perlu mana kelok leng maju su puji hin kami lebih ani we nak live facebook radio kai nak mir fm tak kuri kulo long telo alangan ni atang puji maju su bara kelok ni atang puji dina kami. Selebih mana bala nanya taman lahong nuna pelahu mana budwan anya ului presya lah ubung lah ada boleh nak baca John ngo ulo John nuna pelahu mana telok alangan nyemit nyemit lain dan telok ngedani asan hado piha peji ni tumbu ni tak dahun telok kayan peji dihin kami hari do kayan doni deh nah api dahun tamkan langku mak sangin dalam anak telok tumun dua ni tak lama dah anak telok kaya anak sangin nak malu-malu kucing ah macam tu kata dah anak dijarin nak kata dah ngah dua ni teh dah sangin ini deh nak sangin lan laki anak nak teh dah anak kena adu ya iha teh abin hak sangin kena saya nak mentok lima tak lama kelarah pejidih nak kami biasa nak dah nak mentok lang teh tak lama dalam miri teh jo ano doktor bilun madang pihak ti puluh dua ada bulan lima hati jima jima jima doktor belum madang ni sang tehak longkrong jima jima dahin puluh telok ada bulan lima jima lim kah hati tehak long palai wana 64 ada bulan lima hati tehak apa nyaring tegu jima puluh lima ada bulan lima hati tehak baitam tegu jima dahin puluh saya ada bulan lima doktor belum madang ni sang tehat telok apaan hati nan gak tek dok ji jihma hati hak pak tik dahin long dano dahin pak lungan hati tegu lebih hui nak mentelok lang tehat long dano dahin pak lungan doktor belum madang sang neha awan telok tinan hati tek lebih puluh saya ada bulan lima wana nengwa manita malang tek tak lama dalih belaga hana nyilang tek joh ano doktor biluna madang tak lama bulan lima ani jihma pulu pitan do bulan lima ya te hak long unai belaga hani udik balu udik wana na 20 25 jihma ya te hak sanganau belaga dehin lebih nak ya te hak batok keliang belaga 20 ji 25 ya sang teh hak long ngejawe ji mana ampain hak teh hak long ngekebuho belaga ana nama na telok lang teh hak balu hudiak hudiak dem bakun dahin man telok lang teh halam hunge lino hati 22 25 dah sang teh hak long tanyit tegu ji ma 20 pitan kesi 25 25 ji ma dah teh hak puna nebusang belaga dahin 26 do bulan 5 dah te hak lusung laku belagah dahin 20 saya do bulan 5 anak te dopat jemana dah te hak long kajang belagah dahin ona lebih dah te hak long abit belagah jadi kena hak telok jam lim we nak mentrok lang te hak alam hunge lino belagah ani hak nak mandaharin telok penan lang te alam hunge lino belagah. Jadi nunan tama peji hati jauh dah bara ano doktor bilun madang ni pala itam. Kui nak mana telok lang utek terbuka dah pengah dua bulan awan telok api ubat telok pengah dah doktor nampak pegawai perubatan kena telok deng pengah pihan api ubat telok. Kui nak mentolong hipun janji sangat pahabung dengan doktor teguanan.

Ya, jubi mahaman kelolang teh ha nah jale mebut berapa nak kan kohong nganyaran ah. Abi ham tu ke kurin lagu nak kenalian ngau man telok lo bahwa nah jale kena ada dengan ham telok lang teh nah jale bali hudiak ah. Okey man telok le mapai ta mapuji man puji din dah rin telok lang teh ha Facebook Radio Kaya Mir FM ita mapuji dalam mendengar awang ngadah lebih ani. Tengah halang ngetek bara pati telol ongklunan lang nakal ngalang alang ana bara ngetui ha Indonesia hati gunung duko dukono hati timur Indonesia u kelana dah dahin u hadui dah teh habung pati dah klunan langgak tu sah tugu ngalang ani ngetui alang ngete apak pa hadui dah klunan lang na pebeh dah nyelamat tek demi ku deh nona na kurina dengah alang ne mana dari hanan. Yo, hadengah halang te bara te dua apa te kelunan halang belah habung dah na kelunan mana dalih Singapura habung dah jansu mana apa te kelunan halang nak loh an habung tegu do enam ani dem ngua dalam dengah. Ngua dalam dengah alang an bara tejo dah alang amayan tegu tusah ngalang ana nangetui ti dua kelunan ban Indonesia men Singapura alang an bara matianan ana patme dahin an geri sang geri uli pala adalah dah. Ngua dalam mendengar usun tanah lebih ini malamin tek 24 kelunan mana dalih kena alang bara an atal uli ha dalih asal dah udah lok kelunanan an tahan udah nak operasi nah hadui lawat malamin kelunan mendalajak ni mutama tak lama dalih hane alang menjauh haduanan hak nak dah mana jabatan immigration JM Sabah sempurna tak lama bulan ala URD lima dah lok kelunan ni hak nak dua putra loong lakik dah nak jik doh anak nada pitam aran dah jangan sekali dengan ni mutam tak lama dalih hane laan amin dah utinyura aturan dalih hane ada akta immigration 50 5 50 60 telok dehin peraturan-peraturan immigration 50 60 telok. Ada lok kurnanan ana telu di pala ada leheda. Kita boleh menuai tamah peji dalam dengah usun tanah dalam mengkarah tam lebih ni dengah usun tanah anak pemungut tak jaga alang ngapiah nguak jemaah so kena mana kalau lem dahin sayu ngelarah lebih.

Ya lagu alang pengarana te jo libang te amin te lapu na te kru na lang telok nyalam kina lagu alang petera etam su mena awan mandala lapu na bin kenan telok tunya dui dan mabata kena berbang telok te daleh telok hina men kalau alang su su nya dui ha awang daleh mungkin men o daleh Sarawak ya pukala lima lebih ha pertama peji dalam mendengar halang anda pamu mana pun dengar radio Man Kuala Lumpur Wati tak menyebung program Man Miri FM Membih telok kayan Pemoh Dahok Ngeruang

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada 3 syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang

0: kawasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Takzim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ya, dengar apa kau ni mak lebih anda paham buat tak jaga alang ya pihak ngak jima.
2: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Dem bakun hiyana dem hidroelektrik alang anna pelawat hungi balui ha belagah Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai muyo apui elektrik. Tak lama isya dem bakun hiyana dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belagah tak alam bahagian kapit Sarawak ha hungi balui hudiak hungi rejang. Dahin su nak menpasar belaga yakna 30 tusu kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadi sukatana anebara unari dalam duman pelupitan 60-an unak de. Awanan hadi pilu anjah muak dalam duman pelupitan sayak puluhan. Hadi pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nak hadi pilu tejo nunok baluk batok tanah dahin hadi pilu tejo nunok hilok seng nyayang awan atak musang nunok baluk dem alang seng enna tek tananan dahin nunok man beha di pilu tejo urip telikar dalih alang tawin kena demanan. Hui nak tejo sosioekonomi kelunan lebak alang bulak awan dahak seng pelong demanan dahin lahu nunok hadi dahak seng mata lekaran apui elektrik man dahak alang pake nak. Projek anan nahari tek duman pelipitan sayak puluh enam. Mina pahnutih projek anan ngetak tek duman pelipitan pitan puluh. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik. Nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluh lima. Awin anan dahak ngemaju unar yang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dahak nesak miti projek dem bangunan ni. Empayan nah long. Kesudji dalam duman pelupitan 60-an ateng saya puluhan. Kesud kedua dalam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok dalam duman 2000. Biasun telok hado projek andi ngetak hadui nana amin tubuh tusah ekonomi dalam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hanak nama tu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna atang 4,750 kilometer. Bukah belajar awan

ni hadah tusu pepat blian rigit dan nyelong karen apui elektrik atang 2400 megawatt. Dem bakun bo nak hadah 200 meter. Berang ayan semin demanan hadah tusu 40 meter dan pedang ngata atang 66.70 juta liter padu. Huka ata alang an wak ta alam ji saat hadah 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak men

0: Iya, halamai Tuhan adalah kenan David cuman halangnya geri tambah tak lama pejauh tak lama program tam laba ni tak lama tu kita telok et emang hanga tak lama pengah kenun kah tip dapat tu kita telok laba ni bete dua nanto keti mana telok alang ikan mesang na tangoh laba ni alang ikan mesang mati santan na tak lama tangoh tam dahin na pedong te santan lang entam na ti na lebak dahin ngejapa apa ha telok sang mabat na ni hak dah manita malang pakai santan alang antelo api mana buat nyoh hati santan na tahu tak kuri-kuri nanto kalau ngak deng na santan tam ni bihi nak te bangi hui nak santan na tahu macam tok nak santan alang ona dah beli atau dalam market jinun ke hal nak bila-bila ni hak dah nuntuk gaya tam na santan tahu tam ti bihi nak te beli bangi. Te apat nantuk keti tam dang mete ji kujut nyak talem atan santan dalam tam hipun ati antam lo halam kontena kanunan antelok lo halam sud pastiakan antelok ngatung tagang bana sud pastiak ati antelok lo halam mais ana lang unak lo halam kedua ana antelok te santan ati talem sud plastik lo ana telok ngepah tagang ba sud ati wanan antelok ngepa nak pakai surat dengah unak deh. Surat dengah unak lagi antam pakai lan. Dan surat dengah nak mesti antelok masa nak unak. Wanan antelok lo tak alam freezer. Alam bahagian ais alang nana ngebatok jadi ais deh. Alang ketelok hek nah tugu itam api sin atan santan tam. Au tugu itam marut nyoh. Nono to gaya eta madang nyelong atan santanan ni hak nah telok pake ata alang uan telok maru asana pake ata alang jen payan an telok maru abin ata alang uan telok maru ata sa kalang ngamati haban telok meriak api atan santan telan nak musang men sinnyo alang un telok maru tati deng naranet na nak jante bangek abin kuto prah nerpa bakteria alang utek dalam mata ati de u mate nan abin kena nata alang u anta maru dehen alang ka pat hena santan atan santan alang anta mapi de antlo lo betap awan rapa sut alang maang jinun dekat alang deng mutamna jadi ani ya nah tip semanita melang ikam sang hepun santan tam hui nak mantelok alang ikam pakai santan tahu men buat nyoh alang un dan telok marut wana na ngua hena tama peji ngua te jo ita malang na tangoh love ya ni nak nun tangoh telok sup tulang ha pedong tek bokwak-bokwak ke sapi ke bokwak ke bawi lang telok maru ke pedong darat lan ikam sang te lemah ujung nak darat telok maru nak telok pelulut orang nak te lemah bitek kuri-kuri nantuk ala sup tulang tam ni te mele lemah adap legak men tulang nak kah nureh nanya nak ngaman beh kat lang pihan telok pekali lebih ani ya nah antam maru sup tulang tam ti pakai atan nyoh nurepa pake gaya dah maru nuni 5 tusu kena nalang 5 anan kena nalang 30 anan dahin kena nalang tusu anan ok anan telok maru tu, sup tulang tamtih pake atan nyoh dalam atan nyoh anan antam teh kukuri hulok teh gula jibuh mati lebak tak waktu lah anan anan telok maru nak dalam 5 minit utam maru nak dalam 5 minit nan antam kap apui antam maram apui dara 10 minit antam dara telok 10 minit okay si dara telok 10 minit wati antelok kelong na pah telok 10 minit anan jore telok maru nang wak dara 7 minit jadi aneh ya nah alang anku mak sistem teknik 5 telok 10 dahin na tusu antelok maru nak atang sup tulang tamtih te lemah dehin sin butil legak dep mentulang ate te balik lang mate huluk huluk selangap huluk besi tak lem tariang langapan telok maru sup tulang ate ya Okay, nuna ni tama peji tak lama tukit tak lama kelarah telok lebih ya ni. Nato gaya ita mak dengak na but tamtih hati sup tulang tamtih meleh lemah hati legak dep tulang nanti men but lengan telok maru hati men sin nak. Dah ini nato gaya ita mak na santan tam jan nak meleh bangek dah ini tahan nak darah wina manita malanga ikam pakai santan tahu alangan tam api men buanyo.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Itam.

0: halang ko maamay halang kana na bahalan na digang alang kita ma tumo hapicidin na kamay tanam karata malabi ani adahin na daho bara mana kuna banguan ni na talam ma tusah la bara jadi talam ma miri ni eti talam dengah la anu sang dengah ni ana bara jadi ji ma ani de ji lake alang pano tudak alang ana bara sang prat alan ana dahatung jelang tusahan ni anabara jadi jelang dahina Borneo Medical Center BMC nyapa jihma ani de laki anan anbara umur nak tak lem 50-an duman kelunan men dalehan ni anabara mahati mati parahtinan uya ga tusahan dahin tak kelunan yang lang metung hi anan deh atau mok lap dahina nengyo dahau bara lang ni menekutau polis daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam itu sah laan bara jadi kira pukul G jihmani ya anak pesaya seng perawat alan men betawalan seng pihak buhle payan ya anak G muto nampak kenderaan alang jan anak dahak neranak alang ni men betawalan lalu metong ya dahin na kelunan lang matong hiya ane deh temok lap awinanan awita kelunan na lebak lang nyinang nga tusah ni sayu telefon pegawai penyiasat traffic inspector Muhammad Faizul Abdul Rahim heti kosong jipad saya 5 saya 25 saya 2 nerepa telefon kosong saya 5 patlok kosong patusu tusu nerepa halong kelok alang nyenang ngetusah tih dang lim ke kelok tepala balai polis IPD miri hini kui nak mana kelok alang awi tak menhang kelok alang nyenang ngetusah ni tegu pokok jijih ma ani de yang ada dengah pasi langan bara jadi hak miri tak pukul jijih ma ani de
1: untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga koop bank pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

0: saran gue Yohanes Wan biar kayaan gue anak jeng karena Yohanes jeng Wan ke asan gue men kampung long panai tutoh baram ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue da ok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban do meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kenun gaya nuno gaya kirap na dahin meninanar aring ku matoh nakirap lahulah deh matoh ku nakirap deh. Oh, kuidoh kok tek deh. Cuman 2020 telok deh. Bulan tusu, kuin bulan 6 deh am tek. Bulan tusu deh ku mato nak kirap. Dan men bulan tusu atau bulan 2 lah. Bina nari ku start nak kirap. Tek telon an lah.
1: Telon an.
0: Tek ji layer. Nake hana dua layer. Nake kirap lemak. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nak jahat. Oh, kita pakai nak ke usia hak siha aman teh siha mahing aman kata puit sendiri hak nana kayak nak awak kira belum mati tak pakai nak
1: nyiap
0: nyiap nyiap nyiap ya man ya manuk ti madak ke kayak nanti lah
1: jangka bara nono step step hadui nak kirapannya
0: muting kain kain kirap ti lah mana ke kedua hana nyahat nak ke ngalap hitam nak nak ke elang ketelok step nak hana ngepat dia dawai nanti am teh pepat lah. Okay, lang kepat na nau nau su na kun hak de na
1: nakap
0: nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu na ke hak lang ke lima na na bul na bulatan na na bala ong na ke alang ke enam hak na hanita mete bunga na te marang buluala ke nan lim ana lima step na alang ak na.
1: Okay, we dah kenap black telon an kira apa ni? Dap na anti dap ke lega nak kata?
0: Dap ke lega.
1: Okay, hidup dah dengan lega ni. Okay. We dah kenap black kira teka.
0: Selama ni dah order te melalui mok kui. Avin mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan. Okay, kalau dang kon, we kalau nap ilo aku pedang loka. Dang kontak kui kusung jiji. G4 tusu 2 2 G 02
1: tek Facebook kah ya?
0: Tek Yohanes Wan.
1: Oke, okay, mengkelok li malang tek langi sangun kawal lebih ni. Mina kelok ngenap tolong norepa ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung ji ji ji pat tusu 2 2 ji 02 norepa telok dang te pala Facebook na ihati Yohanes Wan dehin Facebook inaina ihati Hinan Abok Wan.
0: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana am te pupus kuna.
2: Iya nuna tama beji dehi Yohanes Jang Wan ala ngatu ge na kirip mana telok ala beni tak le madengah dagang ngat telok jadi salah tak mana telok alang hipun dagang telok dap dang pegusi dagang telok nak long nasi tak tak jauh dagang alang kelih pun beji dan naik kamera do kaya nak miri FM. Okay selobi man hari nat telok magu yang make joy selo di jauh sun nun tengah jengam do ini sapun bahwi ngelidam tua 46 degree ini hak banget South Africa kena ya so kena menikah Meg gue Meg Joyce tak lem Clara ta melebeni bare dengah mena daleh abam te deh napam nyadue ya pitan minit ampai anak tangga buka lah 6 lebih ini nak lagu retro dan kenan iklim langkumak 1000 kali sayang beda kayaan beda FM kap jitam.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Yang tempat puji dinai kami dalam kelarah telok lebih ini pukul 6 lebih macam tu kalau ngak layu nak Miri FM sang Mekah apa mana Bidayuh macam program macam tu kalau ngak layu nak. Okey, meta malang ngerti dalam dalih kena hatam perdasa dalam mana sentimah tak usul naya pada ngak ada ni dokji tak mana hang tak lang ngatam hat lang ngat telok ngilih nak hadu hitam. Kena tambah temo tak tengah tam semangat temo minah pada dokji pedong naya tambah bahat pada ngak hadu lang antam nak. Amin, pedong dok ji ni lang te manhang tok lang duya noh ta masang ting lehnya duit. Ung larah jaki dok nama dahin nak demi ku dia.

0: jarun na telok peji deh na pengajar kak telok atang pukul 6 lebih jam kita meji tok alam perlu na telok perlu mana lebih ani tak kalah deh jan nasak telok na na jam kita mata lasu alang un telok maru ngerak ngerak wanan ana telok petiah deh nata ngam alang entam api pelalu mana paip nasak telok melok na halam ais ano alang una ne mahyang tak kira ata alang ana telok maru watih nurepah ata alang antelok api mana paip minapah manbai hadui pilo tek bara ata lasu alang anu telok maru ati antelok Allah lemai selang guna ne mahyang man o ata alang antam api mana paip nasa ke telok nana pesaya denjan abin nadha aku ma ata lasu alang telok maru ati tegui tamlok nak halamai anaku ma ya nalang hawah lana ne jadi batok ne mahyang man o ata ngam alang antam api mana paip. Dalam nuntua so kenapa sayung larah lebih kena dang pejidina kami Radio Kaya Media FM tak lama program malang ngetiah ngwak jima so lebih mitam lem sayo kenapa bongwa
1: panopiwe pedah te alana pelihe sayu asen timah lalek.

selamat gumi sebagai sahaja muti pun pun abar. Raja modal dan industri aero angkasa dan pepakat ekonomi negeri. Kerjasama industri 2T VET berguna dengan basang ngebakat tempatan. Biara batan asal dapat jagi pinorik dan kerja nomi Sarawak. Selamat gumi bersama dua ku film nabuang dan abar gumi YFM Bidia. Rakah Sarawak berebut peluang dan industri aero angkasa dua teknologi bergantung ia rakah strategik dan dapat buka peluang bau dan pemasang ekonomi negeri. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Nang pemasang sektor ino dapat buka peluang kerja dengan botang gaji de ayu nudu kaban profesional dua tenaga kerja pemane bergantung tempatan. Industri aero angkasa ino sija melibat kerja biki biron, pamurut ga, kudu-kudu dan strategik dekoda pruas pepat, teknologi satelit, teknologi drone, baya ekonomi digital. Ya sobat niti dan pengusapa takar buka udung sibungas sempenggal kerima udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Kesemeng Perii Pagi Jaya. Sementara itu, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi pun media ke Perintah Negeri dah kitubu agenda tenaga berosi dua ekonomi hijau dan jagin pigorak pemasang Suni Onu Sarawak. Sijaka gorak pemakai tenaga dia dapat apa pibau dekoda hidro, solar, dua bio tenaga suku biguna dan jaga abang turun bayar norik robi boga kerja modal demi kualiti suat negara-negara maju. Juapi Sementeri berkait Institusi Pibraja Takar Bigatung, 2T VET, Obomitia Nogap Kerjasama Strategik Bisama Industri. Iti, nanya nota pemasang bakat tempatan Rianuna Oni de Oboh Biguna da Sektor Teknologi Takar Bigatung de Jurah Bikomang Adin. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi mitia ke pemasang sektor kerja nomi da mitkira sijaka piara warisan batan asal nyaa tempatan. Warisan demunu patut obo dokumentasi sa rupa gamar sowo sina adat asal bayar identiti asal setiap kaum doi de moyap da arus pemasang moden. Barang dekoda ino jagin kodak sempikuat Sarawak. Dua dapat apa pakai jagi pinorik sen kerja nomi. Bituna dua ini Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi pun bisaya. Politik de binaan dua kaum-kaum de negeri ini, de idip harmoni dapat pinorik bara pimodal. Pelabuhan antarabangsa Robi Suka modal de negeri atau wilayah de binaan politik gaya perintah de pagu, dua rakyat de idip harmoni. Ju rakyat negeri ti de boga kaum agama dua batan asal bomitia kitubut bibakuang du hormat dingana. Ya bisaya Sarawak dapat kitubut bikomang jagin wilayah moden masang dua bi pingin dapat bigatung deribu pingulu de bipikir juo. Dan pengusaha pagi jaya Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pun nyatuk ke dalam pemasang infrastruktur de robi inklusif. Yenang, infrastruktur de munu mesti ga dapat pakai kaban warga emas, orang kurang upaya OKU, dunia a berkeperluan khas ngan ngi pinyonang nudu rakyat. Ju pihak jurutera, arkitek baya opis du agensi pemasang mesti naik ayuduman dan pikara ino. Pengidip dua penyonang komuniti mesti obongin pengidia dan Sarawak desaka jagi negeri de ogi bogonya anyoma dan soa 2020. Gaya dekoda iti biguna dan penyidia de tiatur de sogi penyihat, pinurung pengidip dua sokongan sosial.

kita buat dua abar. Bukit Sadok Saka Arya Jagin Pinorik Bauh Pinomi De Bahagian Betong Ngirusu Pimasang Bersepadu De Melibat Bori Botang Baya Pikokas Pimuda Pinomi De Boken. Gapi Premier, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas Nang, Plan Inu, Rengi Nilai Tambah, Nudu Kuasan Bukit Sadok, De Sukup Kaya, Da Sejarah, Do Warisan, Nya'a Iban. Sobab Inu Plan De Teatur Misti Abon Nai Ngan Nota Pimasang Inu Dapat Norik Pinomi, Dungin piutung nudu sosioekonomi nudu nyaa tempatan. Ya sobat NIT serapa sesi propas para peserta ekspedisi Bukit Sado, Opis Kejaraya, JKR Sarawak 2022, suak da 150 ni orang nyaa. Pantai Belawai dapat pemasang jagin topat pingatur bitaneng minuk dan skala de ayu. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab Nang itibik tunak dua penyamut de suku Pagu nuduk bitaneng minuk Pantai Belawai 2026. 270 moi orangnya a suak dan bitaneng ino dua itik mempelaku Pantai Belawai jagin destinasi kerajaan nomi dua rekreasi de kawasan Tanjung Manis. Bitaneng ino pun mempelaku ke kawasan Pantai Belawai dua produk kupuk de kawasan Sidakino. Ia sebenarnya itik nuduk pihak abar serapas nekam bitaneng minuk Pantai Belawai. Berita pun komited ke, nama pagu kokas pindah di kawasan ini, bitunak dua suka beranya robi 160 juta ringgit, demuh obongi bonar, dan yang irosia pinusah tobing raut larak, dua pijangan kawasan ini. Pihak bikuasa pimasangnya adenai toya se dadua risda kitubu program turung nya adenai toyak se PKPK dan sepiniap ping luar dadua negara ni juta tan metrik dan sawak 2000 tarfuru. Pengarah Risda Sarawak Syahrudin Sabri Nang, program deribu plan strategik kemakmuran mampan pekebun kecil skema ino pun biniat agar ya turung 2 juta orangnya adenai toyak se atau ahli rawang de seluruh negara. Risda Adin menjagin pihak demiri Kuang Potek, Kiping 2PIN Potek, soalnya ada kaku toya, ngirusu Risda Plantation Sendirian Berhad, pakai roga darbis batut, dua obo bayar, jam-jam inuga. Ya sobat ini, kita akan tajuh program PKPK Risda bagian betong, di rumah indit munang, pakan. Dan masa ada sama Risda pun ngin ga 100 bakul pinguman, nudunya ada kaku toya se, di kawasan pakan, jagin pinidia, nganya nyamut, onu gawai. Ni orang dari biumur kira 50 Robi Sowa, Kobes dan kes berangar de orang Miwi Airport pagi jaya. Ketua Polis Watas Miwi ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Nang dan hard berlaku kira pukul ni pagi ino mangsa de suba motas orang mobong rangar dan ni mutoka. Mangsa Kobes de topat har de driba mutoka aruk soalnya puan identiti ya. Ratus dogi penorang dapat berhubung dua pihak polis. Kes penyiasat dari bos seksyen 40 ni kurungan ni akta pengakut orang semang perii moi peru ju. Aku ngomas sabar kuasa bau pun. Projek modal dan industri aero angkasa dapat pakat ekonomi negeri. Kerjasama industri 2TVET berguna dengan masang bakat tempatan. Piara Batan Asal dapat jagin Pinorik dan kerja Nomi Sarawak. Betis Jabar YFM, BTW News.

Selamat sembang dua tak berapa dengan di Sungai Mendo Noti di drama segmen Ngancang Peta Takas di YFM Bidaya di 0.5 MHz so Kuching di 0.2 MHz so Serian YFM Bidaya Sungai Mendo Noti DJ F in the house di lagi bersama dengan so Prig so Tikati Nekanga Pukor Pri Singarum. Terima kasih MMM NYFM Bidayah di Sungai Mendo Noti. Harap soprita agi di drama buat senang. Harap soprita agi di drama rami power. Mas menaga harap soprita memujur nurak kerja pengenai tak di Anuati ya. Jadi yang barata adi ayun drama pemenuh tak maat kena minarin tak ditikati adi gibaba di aran ya. Naki-naki teman motor sinata seramat menega tepat adi atas tuju. Jadi menega yang barata adi gibaba di opis tak ditikati kerja tak baik siap sabar ya. Okey, jadi yang ni mana di berangga ingat pukul 6:30 Sungai Mendo te agah di drama pemenyu biatah dapat doga kedingah jadi ngana atau pencuri pramenta kariti atas sama-sama kedingah ragu dan teman benda Elawati ragu adi dan dayung.

0: Kerja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindek dengan rakyat sama dengan itu perumatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 1 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Jom tadi Studio Madin pukul 6.30 Sungai Menu. Pelaburan dalam industri aero angkasa dapat pederas dingin pemujur ekonomi Sarawak. Kerjasama diasah industri ngativet berguna dalam nyikamah dingin pemanai dalam reis. Rakah nakit kasa nempatan asar dapat jung tarik dinge pemandeg pinami ka Sarawak. Selamat Sungai Menu bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Sungai Menu so YFM Bidaya. Rakah Sarawak benar kuas industri aero angkasa nga teknologi bergantung inah rakah strategik adi dapat jung pederas dinge penyekembang ekonomi i. Yang di Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Kinatnang pemujur pita anak dapat nyedia peluang kerja adibin penyedapat bergantung rebisi ke barang profesional saman tenaga kerja mahir. Industri aero angkasa dah kaus bepawut nga mikik beron tak ikbir nga parad adibeken nimun peruah spare part teknologi satelit teknologi drone nga ekonomi digital. Ayah kita nanti tipuh kuka udung sebungas yen penggal adirimah Dewan Undangan Negeri Sarawak sebab adi semangpri jejah. Sederhana Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi mite berita Sarawak beda pejuu nyikembang dinge pitak tenaga bising saman ekonomi hijau adi jadi pemenas derma penyikembang tipuh je Sarawak. Ayah nang pibayah dingin penyiguna tenaga bauh nimun hidro, solar nga biotenaga raru berguna ina jaga abang terun ka ati geh dapat tarik puko so company so saparais. Nga ana Opis Menteri Adi Bepawet institusi skura takah bergantung saman tivet dogmite beda negap dingin kerjasama strategik ngera nga industri ana nga natu penyekembang pemanai so drum rais sama nga pemite drum pita teknologi bergantung adi alun deras berkembang madinati. Sederhana Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi mite siun drum pita kerja nami benar dog nyekembang kerja pengenai jaga warisan drum rais rek nakit ke dog temit bat. Ayanang dokumentasi pasar batan asar ati berguna dognai siun piminyu adat nga identiti tiap kaum adi jadi penyebeke bas Sarawak dah menyap nga pengupah jaman. Nga ana Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi sabah nang pemegang politik nga penyebemai kaum di Sarawak dapat tarik minat company yang kuka company ngera di resati. Ayanang company antarabangsa raan purun pukul ngera di reis adi birna politik adi beke, kerja ngurus adi kena, ka rakyat adi udip dalam bemai. Nga ana rakyat adi so berangmasam kaum nga penyabah, dog ngatat benda pejuu jaga atur ni kaban, ka birn atin stabi beradat. Ayah Sabah nang Sarawak dapat pejuu mujur jadi wilayah adi moden, ka birn penyedapat bergantung diribu bara penguru adi birn peningak jo. Sederhana Tun Tehin Sri Dr. Wan Junaidi agi geh nyebut pasar penyikuna bedak penyikambang infrastruktur jadi lebih inklusif adi senang dok pakai bedak barak OKU saban ngera adi berguna di penurung khas. Nga ane bara jurutera, arkitek saman opis nga agensi penyikambang berguna benar kanu penurak ngera amai kebajikan saman penyenang komuniti inah ni so penonton bas adi berguna dog temit kira. Ayanang adi bertunda nga Sarawak adi donya jaka re jadi reis adi bin bege barang nyama nga Sarawak 2020 mai ka adi berguna di plan adi kena sok parat ka penyihat kebajikan nga sokongan sosial. Pecuk dingi nga agah. Bukit Sadok rek jadi terun tien temegah ka bara penemi di Gadung Betong so program penyikambang pita kerja nemi bersepadu. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Kid Atnang plan ane rek juang teban utung ka kawasan ane adi ten temegah nga sejarah saman warisan kaum Iban. Nga ane plan berguna nakit doknai seni dapat tarik pemandek penami ada retaban utung ke kapita sosioekonomi rakyat digina. Dato' Amar Douglas kena rati tipuh perupas 150 ninaan peserta adi suwa dalam ekspedisi Bukit Sadok Opis Kerja Raya JKR Sarawak. Pantai Belawai dapat donyong kembang dingi jadi terun yin ngatur program misis di Takah Baga lepasi mujur ngatur program bertanding misis Pantai Belawai 2026. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab Kid Atnang program ane sina pengamat kena diki arong 200 juk permainan suwa derem bertanding ane ka ati geh ngena peluang kangra beda puan Pantai Belawai saman asir beken so kawasan ana. Minyo tipuh mendeka bertanding Mrs. Pantai Belawai 2026 ayenang perintah teted derma beda kena dingi pemudah ratus di kawasan ana adi saman nyebenar penitah beranya rebis 160 juta ringgit yen nurak susah bipaut nga kawasan bengan rawat ruruh saman kerja pengenai beda remus tinggi kawasan ana. Pihak berkuasa penyikambang pekebun kecil perusahaan Getah Risda pederas dingi penyikambang program kemakmuran pekebun kecil PKPK yang seerna penetan dapat diperuas 1 juta tan metrik petik ngasawa 2000 taruh pro. Pengarah Risda Sarawak Syaharudin Saberi kita atnang plan strategik kemakmuran mampan pekebun kecil skema neten yen-yen penurung ka 2 jutanaan adi ngusa tayak petek sit puan ka ahli isi rumah dini Abang Reis. Mari nanti Risda bagi miris keping petek nga latex radus so ngera adi meet so Risda Plantation Sendirian Berhad ngarga adi ribis kena saman bayar pakai tunai. Syaharudin kena nanti tipuh kuka program PKPK Risda Gadung Betong di Rumah Indit Munang di Pakan. Tipuh Ramiana, Risda agi geh serah 100 bakur pengumuman kangra adi ngusa tayak petek di kawasan Pakan adi jadi ni sok pengangin yin rami gawai adi re. Ni naan dari bi umur arong 50 sawa kebes dog numok moto tipuh ayah mutas aran arong pukor ni isan-isana jejah di jalan airport Miri. Pengubah polis Gadung Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Kid Atnang dariana kebes ngana-ngana geh kasiana adi merangaraya gibayuh dog puan. Nga ane naik ratus adi keris har ane jadi dong mite bedak mendeg ia na turung derem kerja nyasat. Kesana dong nyasat diribu Seksyen 40 ni karung ni Akta Pengangkutan Jalan Sewa Semangperi Mai Projo. Ngaku ngemasa gah kepada bahasa pun ni. pelaburan dalam industri aero angkasa dapat pederas tinggi pemujur ekonomi Sarawak. Kerjasama diasah industri ngat TVET berguna dalam menyekamang tinggi pemanai dalam reis. Nakit kasan batan asar dapat jung tarik tinggi pemeneg pinami ke Sarawak. Karena kasar tidak agah di derma pemenyu biatah yang sungai menu Anwati ada mudah nyusun kepada Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungai menu ke Salam Malaysia Madani.

Microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Pelaburan industri aero angkasa dapat berkembang ekonomi negeri. Kerjasama industri dengan TVET paling berguna tinan ngekat kemahir dengan bakat tenaga kerja rakyat Sarawak. Nyaga batan asal tina narik pimanag pinami neg Sarawak. Selamat lematanu, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Angeline Impor agah lematanu mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno, Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pein Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Menang, Perintah Negeri pisilung ngakat agenda ekonomi dengan transformasi digital wang numpu sektor boleh piluah untung bahas kerjasama strategik enca bangsa. Tun Pein Sri Dr. Wan Junaidi Pidaan biucap da istiadat muka kudung Sibungas Pengal Kerima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke semengperi The Kompleks Dun Sarawak Anuti. Melawat semadi kerja, Premier Sarawak Neg United Kingdom dengan Island Bayu Tuhaiti muka peluang pelaburan bau bidang teknologi datu, ekonomi digital dengan pimancang tenaga kerja. Langkah ti nulung Sarawak lebih tegap dengan biguna the system ekonomi dunia. Tun Pein Sri Dr. Wan Junaidi nyungkak Perintah Negeri numpu agenda tenaga bersih dengan ekonomi hijau pikara biguna abi plan pimancang masa-masa daerah meneg. Langkah minan lebih ahi sumber tenaga boleh pibau meng tenaga hidro, solar dengan biotenaga kait nekes uhong terun serta dapat nerik lebih ahi pelaburan bikualiti mesu negara-negara maju. Pimancang sektor mengaero angkasa, teknologi datu dengan ekonomi digital dok tumpu sebab sektor ti dapat ngada peluang kerja mahir datu negeri rakyat. Opis Menteri berkait senince institusi pengelajar datu dengan TVET dok pinta kerjasama strategik bisama industri. Kerjasama siti tinan jamin inya ratus di negeri ada bakat biguna the sektor teknologi datu makin pantas berkembang ITC. Tun Pein Sri Dr. Wan Junaidi nyungkap pimancang sektor pinami perlu memikira nyaga pusaka batan asal rakyat dan negeri. Rekod dengan nyimpan pusaka batan asal penting supaya rupa, angun, bahasa, adat asal serta identiti asal tiap kaum kait beragan de zaman moden. Perkara unik ti ngancak Sarawak bibida dengan tempat beken dapat nerik pinami meneg tebek batan asal de paling birega. Tun Pein Sri Dr. Wan Junaidi percaya politik tegap dengan damai kaum dan negeri dapat nerik pimaneg pinami. Pelabur enca bangsa lebih suka puruh modal dan negara atau wilayah politik tegap. Pentadbiran pagu dengan inya ratus mudip damai. Rakyat ahi banca kaum, agama dengan batan asal, dok sungka kekal semangat mudip di sini dengan beradat. Tapi percaya Sarawak berkembang jadi wilayah moden, maju dengan bipincian datu, derungan pinuuh ada plan jangka masa tuhai. Dia senak pengucap rupagi ijen Tun Pein Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nyebut, pasal perlu pimancang infrastruktur boleh tinan bedak semua rakyat. Namenang infrastruktur tuna dapat tinan nama tuuh, orang kurang upaya OKU dengan bengkah inya khas dedeg penyenang semua rakyat. Pihak jurutera, arkitek serta jabatan dengan agensi pimancang perlu nyalen tanggungjawab penting de pikarati. Pingkua dengan penyenang rakyat dok piduli, lebih lagi wang Sarawak jangka jaji negeri ihong nama tuu sewa 2020. Keadaan ti perlu penyedia masuk segi penyihat, pingkua dengan penyukung sosial. Pisilung lagi agah.
Bukit Sadok boleh jadi ini tempat pimaju pinemi bau de bahagian betong. Tima supi mancang pinemi bespadu mengeremin tangan serta ahi kimudah pinemi beken. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas menang plenty ngeban pinguntung di kawasan Bukit Sadok terkaya dengan sejarah dengan pusaka batan asal kaum Iban. Plenty susun perlu tunah dan jamin pimancang dapat narik pimanek penemi dengan ngeban pinguntung nek inya ratus di kawasan ti. Tapi ucap masa sesi pelepas 150 ni peserta ekspedisi Bukit Sadok Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak 2026. Pantai Belawai boleh maju jadi tempat ngatur acara minti secara bahas. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab menang buktina Wang Ihong inya suwe dewi tanding minti Pantai Belawai 2006. 270 rumahi orang suwe bitanding jaji peluang promosi Pantai Belawai tempat pinemi dengan rekreasi di kawasan Tanjung Manis. Bitanding narik pimeneg Ihong inya ratus neg kawasan Pantai Belawai dengan ini produk tempatan di kampung bisendek. Dapat Menteri Saga mengupan bitanding minti Pantai Belawai. Perintah rempagu pikakas kemudah di kawasan ti melulus belanya lebih 160 juta ringgit tidak ngelesai penyusah pantai ti susur serta ngancak pantai ti mengen. Pihak Bikuasa Kemajuan Pikebon Icek Perusahaan Petek Risda pideras program kemakmuran Pikebon Petek Icek PKPK tinancuan sasar peluah petek negara kehi ini juta tan metrik sewak 2020. Pengarah Risda Sarawak Syaharudin Sabari menang program derungan Plan Strategik Kemakmuran Mampan Pikebon Icek skema ranyugon penolong neg 2 juta pikebon petek Icek atau ahli isi remin de seluruh negara. Risda iti sebitinak jaji pimirih petek skrap, kipeng petek dengan susu petek secara terus masuk pikebon melalui Risda Plantation Sendirian Berhad dengan rega bipatut bayar secara tunai. Dibedanti masa muka program PKPK Risda bagian betong di rumah Indit Munang Pakan. Di majlis ti Risda nyugon 100 bakul pimaan nek pekebon petek di kawasan Pakan tinan nyemut gawai. Ni orang dari kebus belantak di jalan Miri Airport berpagi ijen. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah menang mangsa biumur lebih 50 sewak. Hal belantak berlaku pukul ini berpagi. Mangsa dok percaya lantak ini mutoka lemak metas jalan. Driba muto bayu dok kenal pasti. Nyaratus ada pinarang berkait hal belantak. Dok pinta menek nulung nyasat kesti. Kes nyasat ngajar Seksyen 40 Abih Kurungan ni Akta Pengangkut Jaran 1200 Mei Perju. Tinan ngemasa gah pun nabi naca bau. Pelaburan industri aero angkasa dapat pikembang ekonomi negeri. Kerjasama industri dengan TVET paling berguna tinan ngekat kimahir dengan bakat tenaga kerja rakyat Sarawak. Nyaga batan asal tinan narik pimeneg pinami neg Sarawak. Dengan sen keti agak lembatan du, susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan senalin minan senar bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Eh, Ragu di mana-mana The Gendas Band Ragu ada di dalam Bak Bigor atau jam tadi setiap malam 24 minit lepas pukul Ju Sing Ngarup ya. Okey, jadi masa nak kena jam setengah tak bersama di drama segmen Ngancang Peta tadi Ngarup Mati. Jadi Tana Adi Alman didikati Seramat Man. Jadi aku sama kenang derm agi barata di Altman, derm agi barata di di Mukoman, agi geh barata di Tikati di Muran tak tenek ya, yes, setegara tak ramat nega reminarin tak setegar arana badega badak moto. Jadi itu nak di Altman tenek di Tikati seramat tenek. Jadi buang tak tenek kata pejuang peraman sama ngakir kita di YFM Bidaya ya. Okey, jadi dengan anda tabjurnya peramenta kreatif atau sama-sama keringah ragu Dr. Bana benda Cliff Richard Dayangwan.

Ya, ragu daripada Des Marcus ya. Ragu ada dan ada sama ada. Jadi jam saya di studio Madin bertaruh pro taruh minit lepas pukul raju singarim. Jadi tadi ada report gaya nuta yang ngara mati ya. Ada doksin so office meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam. Pukul sungai pukul 4 sungai mendu tejah dekat dengan pukul 4 isan-isan sepagi. Jadi sungai mendu dunia jaka nang re agi ujian sama duduk ijat. Jadi dindik 2 tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sari ke Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngalimbang. Jadi sengarem dengan jaka nang re agi ujen di dua tempat di So Perg Pita Arai Sarawak ada i Kuching ya. Jadi gerombang di kawasan Raut Sarawak bergantung ini so setengah negeri meter ke sebab poso tura ke barat barat laut di raju i simeng neg 20 kilometer di jam. Suhu pun kata kapras ini desa 20 taruh neg taruh perupat darjah Celsius. Jadi anak nak report gaya nuta ia Sungai Mendo anuati neg isan-isan sepagi di doksin so Office Meteorologi Malaysia. Okey, jadi barata adi kerja di dekati adi abo shift tak pukul pri singare meseramat naik kerja pengenai yen barata adi de sabar kajin pukul mai re maad abo shift tak sabar taya ngampan taya ya sabar dia dan kurang so setengah jam ningit ya. Okey, jadi ni mana di berangga ingat pukul mai sengarem te program senyamanang dapat dog kedingah. Jadi dengan pejuang peramata kreatif kreatif sama-sama dengan Ragu Sokla Dageres kena

Ragu teman mana, doktor teman mana, Stephanie Ragu Adidana Salau. Okey, jadi kemudian tengah anu beran anoti ya, semang di anu beran Mei ya. Jadi kira ada taruh minggu dingin, arong taruh minggu lebih dingin atas sama-sama hari Sita Rami anu gawai ya. Jadi kusabah nang bagi barata di mepo mepo main ragu gawai. Jadi kita membuat gago gengdai penyedia yang kabar pemandai Rami anu gawai ya. Jadi kesabaran nang bagi barata di panai naik kue asar ya, mun kue jala, kamun naik sagon ka ataupun masam-masam dengan kue tradisional, pangkah kue asar tetu atau membagi naik kue yang daya adi muka order suatu ya. Okey, jadi ya tanda adi akhir naik kerja pengenai panggahan naik kue asar kah, selamat naik kerja pengenai tak. Jadi derem naik kerja pengenai tak, cukup ramai dan semangat kita di YFM.

0: Ragu Soniko, Rodney, Ragu Cinta ada tayar nah, jadi di mana-mana tanda kangga pukor mai singarum ya. Jadi kena sama-sama kedengar program Senyamanang.
1: Selamat ngarum ka berapa dengar atau dalam program Senyamanang. Dalam program Senyamanang yang karyati atau yang sama-sama kedengar dundan pasal sebungas tibung darut asa siburan dok nukas jahi. Jadi, cak atau sama-sama kedengar dundan yang karyati.
2: Ati ini sebungas nyamba kukari isburan nasar nukas terutaneng orang kaya jati. Pak agi pun orang kaya jati di nukas tibungane ayuh puan so si pungut ayuh dua madis kadut. Sebab ayuh puan so si pungut dua madis kadut ati ayuh nyerat. Di gerem jam i nyerat nati ngapungut ngakadut ati deh beringin tedah amai tubi i meting. Jadi daya nyeran maat ngakumbeng man muti mene agi nganyamba ngatua ibringet pakai deh tungang nga ayuh man tubi. Jadi ayuh berundang ayuh dua madis amai daya meman muti ata ame deh beringet karena atas di sirohumud manta. Sekena rundang ayuh dua madis ngai di sirohumud dapud umud depit ayuh ngumud dapud umud dinyok ayuh ngumud mani. Jadi muko ngumudane manumudane si pungut adi sude kadu tati dayung. Jadi ayo kenu pun apuk pun buru ayo dapat jipeh mage tuud buru umbung buru. Ama jipeh ane betapa besawak sawak sawak betapa dina jadi sampai ka umbung ane metimu ngai meratus perik ni. Jadi ane sebab jipeh ane medeh bisa bu. Jadi si pungut ati dapat jipehana sadi amai sekadut ati ayah gebayuh di kemana ngai bergaduh di tudu sekadut nang kadut agi jipeh dapat ku di mage umbung buru kiak na tabat na dibuko ngatasi sekena sekadut na an si pungut nang sekadut. Jadi sekadut teban buko nga kemana are jepak jipehana jipehana nang manyah jepa aku nak aku ati mudog mage umbung buru medeh bisa bu kiang aku mitek turung so angan dua madis kadi umbung ati kena kabis sida aku ngakarin ku sekena jipehane nang si kadut ngas pungut. Jadi si kadut ngas pungut nang dunan babai tajah jipeh kami berdapat dengan manusia kayu matok tena kebus meting penawari ane sebab ngerane taru rek habis bayana jepehana. Jadi jepehana nang manyah sekunak kiang aku seboleh-boleh mitik turung soangan beda angan kabis aku ngakarin ku aku deh hidai dangangan ay nang kami kaam seboleh-boleh mitik masih sok kie hati di dua madis kiang aku mitik kaam bepayu dawe ay nang bisa aku bepayu ngangan. Jadi payu is ketik ayuh nang kami aku ida-ida ngangan nanti di dua madis atau aku seungan aku tulah rarap negenak sukuku sekena payu inga ngapungut ngakadut payu jepehana. Jadi ngapungut ngakadut bayi meting kayu hore menga kabis kaam kami raru mebake mede tungang reis japep kabis kami mede kabis pakai abit ka atau ke juah ka juah me meting abit me pun meting. Jadi jepehana nam ayuh nang angan bisa diinginyam asyi daya adipus ngan abit atau juahi angan bisa dimitek kadaya ane. Jadi ngap kadut ngapungut ati dingah pengenang babai jepehana sekena ayuh dimitek abitnya mai amai samai muka guman. Jadi samai nang kaku kungin abit angan bo pururuk kayu kiak na mitek tung tua muda. Jadi ayah mitik tung tuai tuai ngin ayah nang kiang di tembi karun pak deh ngapuh bawa peruruk kayu sekamah kena pari sekena ayah nang si kadut ngas pungut. Jadi ngerana di ruang madis meri karun di tembi tebit adiyah ni kabis bayi jepahana. Jadi ayah mempari ayah mena dia biti muti mena ayah kabis sekadut dia kabis akan sekadut kewek sepungut gati akan sepungut kewek kadut gati semena ada ngara dua madis amai bayanu merarubat ayam mubaga. Jadi kanu sana akan nikawuk kimas tek kikabis dinge akan nikawuk kimas tek kikabis dinge nang denegremin bayanu. Jadi nang babai nang madin anu mekerum babe de negremin mai dikirimin mai mepau ruajoi mursapai kawuk ke kabis am. Jadi madin anu merekerum ke mede sepe tarik pari ayuh nang kiang kanu de nak masih turuk ngaku deh pauh jo remin ku sopi jeh rino der da jeh digine ini remin ku sekena bayi jepuhana nang rana di rumah di. Jadi penuh kira-kira ya gidem 200 depuh so beun rubang batu digine di derdana ayuh nang ya ini aja beun tibaan ku jirno sekena ayuh nang ngapungut ngakadut. Jadi ngerasa penuh dem kurang lebih segi 20 depuh so beun tibaan ni anak suku himurwah so derim tangan anak suku bukan anak suku manusia amat jipuh so pergi. Jadi ngerana di ruah madih meteru kiris anak suku himurwah so derim tangan teru ima toko dipi pak babai inang manya hangan ida ngangerati di dua madis ayuh hina hadiku di peku adik abis aku kamu ayuh mati ngaku mentetu kebus amai aku dog maga mungru ati muda bisabu. Jadi ayuh hina hadiku di peku angan dinya sekali-kali angan ida ngangerati di dua madis ati hina kakak ngan kena babai inang anak suku ngangera merut kadari mana. Jadi ayuh mendek dari mana ayuh menjadi manusia memeting tiak jipuh menjadi rais daya kok mana ayuh pada anak sukuhi sawut ni tenek berapui yun ngerana di rumah madis. Jadi ngerana sawut tenek tubi tenek kudos muti mana ayuh memasak ayuh berdaya man. Jadi ayuh man mani anu pun mekerim ainang kiang na nyerman ada nak amai anu ti makarum. Ainang kami ke nyerman para susah gak kira pakai memeting gak kar amai kere penuh sengarum deh ke bisa. Jadi amai dak ke nyerman ada nak ngarum mati sekena ngerana di dua madis nang babai ijipuh ana. Ngai nyerman ngarum mana. Jadi anu jawa ngera awar getenek. Koman, komani, kinang bayi, madin, ke merik pari, amai, ke taru ujian sabak muti mana. Jadi babai inang kajen dawe. Aku arik di berdapun ngas mukman, sekena ayah nang rana di ruang madis, nang ngapungut ngakadut. Jadi ayah bertong ngasawut ni, ayah nang ani patut ngen tadi ngerati sawe. Sawut ni nang, puan nadehmu ani kayu hodi kena di pikirmu amai sawu-sawu ayuh muturungku kudipku daku meri kemati ani

Humadis, nga pungot nga kadut. Ayun ang ati na kayuhingin ko di angan-angan ati edidu humadis. Pak kayu hati, aku bada angan purun. Kami ngan menegarin ngan. Jadi kami ngan purun menege. Kami ngan purun angan dingah kayuh. Muti meneng atau kakayu rebu atau kamanuk nyara atau kayu kuek atau kasiok kukok atau kamanuk minyo muti meneng so perik-perik dah turun kami minyo jangan purun dinyah tek purun cekene penyepesan bayi pehane di ngerane di duh madi kadinge kemayangan jadi purun angan pakai pirik taring duh keren duh angan nyekep kayuhane ngati betuh tu purun. Sekena penyepesan bayi pehana di si kadut ngah si pungut. Jadi ayuh memberi sone agi dua taruhan lu batu ni ayuh perun ke kenang awah siok kukok ayuh detek perun ayuh di perun ke riok tanyu ayuh kuek ayuh deh getek perun ayuh perun ke bengen terut nadi mujol so kapok ni kusah minyu deh gaya itu perun ama itu ni deh bisa sekali-kali perun kami manang teduh-teduh kayu nyara tundak penyepesan babai jadi ane sebab aja deh tungang perun kami kayu nyara mesti menang jadi lagi pat rima hanu dengan batu ni aja nang kena atak sebab penuh mudek daan siroh taruna di jok kata perun koyati atau kasibung derit ngai penuh mudek yang daan jadi ayo ndeg ruban terun nadi bekadun layak madin kinang perdukun naran ruban ayo meneg na ayo kiris perdukun nana ruban nana meraru kena amai ana pekan ruai jah amai tu ni tuan raya meting manusia digina. Jadi negna ayu guru digina. Makawak kayu guru muti mana ayu mempenuh lagi su terun. Ayu mutok kayu ditibung seburan. Ayu menegbung seburan nana. Ayu menau terun nana. Bada bisi pisen terun nana. Da bisi sayan rakang tau yang muti mana. Kai mu perun kayu ana. Jadi ayo perun nana kayu memetik minyu manuk mede minyu wani mede minyu sopre kayu memetik minyu ayo menjadi perun dikina jadi ayo nana ngatering dua ngakeren dua ada ngai ngebet betuh tu perun nana jadi ayo mesita jaga. Kemudian daya nyurat disegen, jukat tirau di teran daya ayuh tamit gerak nganai beri kemana ngai nguan buat tiana adingin babai ke jahadi perut ni. Tu ya gini buran cikirai anang mutimu. Darumi gi dua dawa ni ayuh gida tuang nak teng. Ayuh nang kemuki ke babai ngin ke yuati dia tak data perun. Ayo madin magi dua di dua hata baba di tungang nateng gida hata bisa berkadun ke jadi sita kurang lebih si lagi ni jok guru ayo menai daat ni pat daat ni si bungat si apabila ayo menai daat ni pasana ayo menai dua ni ka ayo puat nang muki kababai bada atak purun gite muti gite ati padu diat ni sekena ayo nang sude anir ti babai da atak purun gite sekena sekadut nang sepungut ayo nang puan buah babai bisa bada atak purun gite pak muti bodoh kata sita de amai bada ngen dia tak data sita purun muti mana sita kata sita de. Jadi ayo sita-sita ayo mu dua hajok guru ayo pun mu buan gitu ya di dalam ni buan ana
agong agi tajau agi pedi agi

0: barasa giringi tegi jipoh jemuh wagi kemarat nagi tajaw wagi badir lagi mas pirak kagi berawat nagi wahi priok beranga pinggir makuk cukup kayu pakai manusia. Jadi ayuh berneang-berneang ayuh dua madis ayuh nang kayu hati dingin babai dia tak adi ngata udip sopre kayu hati. Jadi kiang imadin ata dinyah pari kesegen kiang atar digiti itu naik beri tadap kena jadi ngerana digini nguan gite iya neng. Jadi ripas ane meh ngerana di dua madis mere digina medeh tiak meri kesegen. Jadi agi daya den simamang nyipot tukuan pak tukuan nane kudip burnu urang kaya burnu ree diring burnu jah ree diring aydi man buat takara kasigen. Jadi ane sebab mamak ngeri nyipot kuan nane pakakan ngeri nyipot tayubu kan ngeri nyipot tayubu suatu kayuan. Jadi ayu tunda tunda tunda tunda mudiak daan tunda aran pungut kadutan teja bila ini perdukun nara rubana inang para kena rubana ti ujam metawas raru paduati ane pekan ruai dia ni kena ayuh nang pikir isadi. Jadi muka mana ayuh muka nunggi dug terun tok ki digite ngerana di bung seburat me ngain ne ayuh mubabo kris gite ngerana ayuh nang si ngeradaya di depu gite ati sawa kerja memasak-masak kayu adi pakai manusia lagi di anang nepedi beras emas berwarna guang tajau pinggir makuk priok berangak benang muti mana lagi buai asi depu sawa sekena ayah berundang ayah dua mati si mamang berundang sadi jadi mekat sana amai tekuat nana deh gebu adi rei nyipot. Ayre nyipot dengan tekuan nana. Akan nere nyipot bu, akan nere nyipot bu. Suatu kayu ujung-ujung ayu tunda, tunda, tunda. Sampai kanu mengkerem. Ayu menegreis ngera burnu ane rediring. Ayu menegne. Ayu nang padu tekuan nati kudip daya. Patut ayu akan kure nyipot kibu, akan kure nyipot kibu. Kama kadaya kudip jadi aja mat meh keremin ngerana nyirman digina jadi ngerana dia ni nyirman kiri saja nyirman muti mana ay tanak berapui muti mana yuni koman komani aja kerakar ay nang ani penganu mudi kemati ay nang aku are nyipot manuk pak akan kure nyipot kibu akan kure nyipot kibu nganu makarem aku mendapat reis ngan giti ngak mudah bisa hari pari ati sebab aku menyerman ada dia ngan paksa wang ada ngan aku. Jadi orang kaya bernu ane nam diring ayuh nang kami ku nyerman boh pau hari boh katubi emi man muda amayanu mekerem masati ini saran nyerman pagi ku bisa mari sekena ayah nang semambang ko mana ayah sekian deni ayah nang aku ati nang dayak den semambang. Jadi orang kaya berunu ane ayah nang bujang kah atau mesawan ku ayah nang aku ati bujang gibayu sewan ayo nang kami kuu gibayu sewan kena nere digiti ayo nang semamak nang bayana ayo nang aku de bisa re diti amai daya meting jaga renku sawa gaku serata sawa gaku mesekin pak aku siut genyam arenku jadi aku de bisa re re diengan jadi bayana nami nang de sekena pasar minmu udinya susah dia Kami ku nang adep mo gapang diriminan mo. Ku bisa mari ditingga ato kani kakayuho dirusak. Dirimin mo padadaya muti mo na nyam dadari. Ku bisa puan bisa kiris. Pak aku seboleh-boleh ku daku. Darong hati siroh dayung darong hati. Amai ku bujang sekena. Jadi semambak enam enang. Kami aku re siroh dayung darong hati. Tetu dayung kakak aku amai ayah nang aku rap nang aku mesakit muti mana anak kayu diraru ku mengengarut. Jadi orang kaya bernu ane nama ye gay nang semuti arat ni. Kembali ku nang adep mu rap kaya ku mit dayung di rap mu nadep muge kaya. Kembali ku nang adep mu kena ku bisa dapat dayung di kena ge kaya. Jadi ane sebab aku minyo diku seketik dak kure darong ati siroh dayung digiti pak ayuh nang meting daya anakku aku sebo arap daya jadi ayuh nang kemuti pitas nyamba kaya arap darud arap papu kena darud kena apu kami ku anpuan jadi anak munana ge kaya ku nang adep mu arap aku bisa ambil dayung di arap ge. Kami ku nang ada muka nak, ku bisa ambil dayung di kena ke. Semana aran tu minyo. Sekena aja nang semambang. Jadi semambang babu gerawan aja nang mating dayara anakku. Ay nang aku kata serata muti mana deh biun keyuman pakai dayarun ku. Jadi aja nang deh. Kami ku saweran agi anakku bujang dayung. Kami ku anruan tunda pengenangku aku bisa ada ayu ruah sobirik kaya. Jadi ayu pada anak bujangnya dayu wana ruah kapur mani yun i kok kapur kok mani yun i ayu merut dengan kederim birik i. Jadi sama dayu wana nang semamak muki meh pikirmu amaiku muka kiri senakku an kabahku temit nu sewen. Jadi semamak nam piminyo nyama dayung ayang pasar anak mai aku raru suka pak kede ayuh kakehku jadi ana sebab piminyo ku seketik nang kam jadi mko mana ayuh beus mabawa pengenang ana ayuh beus anu jawa nyama ana meminyo di enak isan-isan ana ayang madin amai ku mko kiri dari ana aku sikenetin mu. Suka kadeh ke kumit nu bener dari ane awang mu kadeh jadi anak kinam nang pasar dari ane aku suka gemak pak kemu aja dia suka aku nyam tak dari tetuku menge sekena inam samai jadi samai nang aku muko sikin jumi aja nang ada piraru awang ku pakai teruku kakeh. Jadi madin aku sikin ku nang ada muran kiang aku bedangan jadi sekena pengenang i. Jadi ko mena ayo memata ditong i. Jadi ayo berjanji ngaburan turak nga semambang ayo nang ngaburan turak hati diri dem semang taruh nu de buran turak aku bedaku de sidih mena gemati aku rek bersawah dengan sekena ayo nang semambang jadi semambang nang sa'i mengemas peminyungan yang muti mana semamang pun memeri meri ke segen amai layak gira di segen ngana anu kare mana ayu mawah di kayun orang kaya jati ayinang aku ati di mawah kayun mai amai aku agi dapat gite di bung seburan asyi depuk mudah kubuan gite anu raru saru buai masam-masam kayu kayu agong tajau priok beranga pinggen makuk bedi beras mas pilak agi ngadaan kayu pakai munisia kayu anang de besi agi jadi aku meheran kiri si gite anu asyi perang daya di depuk. Jadi lagi daya dan si dia di mawah keremin ane di bebaat ngeremin orang kaya jati dingah si mamang kerakar ngah orang kaya jati ini kemana ay nangani nangan sekena daga. Mating ke nangani ni ke si mambang. Agi ke nangan segara gite isaki. Ina agi gite daya di bung seberan dah pun ku mesaru. Ben aku keris kayu mana. Cukup kayu man pakai agi di. Anang nupad di baras mas pirat agung tak jauh prio berangak pinggit maku bedir besi muti mana cukup. Kenang gite ku ana kiang sepagi ke tadi begawai ya dede. Kena sedia nang orang kaya jati. Ngai anu jawa dek di begawai. Jadi anu jawa ana nyama-nyama nadan tukang-tukang gawai so pergi di meh di begawai kabung suburan ana kapun gite ana. Negna ayo matanak berapui muti mana nai pugang sukoi muti mana. Ayo memasak ayo muti pantubi. Tubi sadisi mekemas mukodok tipan daya pun begawai. Nyama-nyama pun begawai. Jadi daya berjang-berjang di derem daya begawai gite ana bisa da adepi begatung. De begatung, de begatung, de begatung. Ainang mani ka gite ati makin ta berjang makin ta begawai ki bisa begatung tida. Bahkan mekat dia aku subah berjakna mai ku nang gitemu kanyama di tukang-tukang gawai. Jadi sedia mekat sedia berjak makin sedia berjak makin ki begatung benar. Ujung-ujung ayuh mere negrengit gite ana begatung. Nyama kiris mene enang kemki gaya tarik temit buak gite ati. Kiang tetap bengade kaya. Jadi nyama tabeng. Mepatut debengi mede bisa tumang. Muni. Mepatut debengi mede tumang. Jadi ayuh tukuruk nyama-nyama ayuh nang gite ati te nati de gite dia. Jakais dia ati ngaku kadong ata. Kamu ayuh buat i ayuh tetu de bahasa ati. Tetu ayuh rapat. Tetu tak bisa mit buah ayuh. Jakai gite ati, jakai gite ngapungut ngakadut, mai aku mubun kiri saya di segen kia. Kia ngaku mite, asi ata adi ketua gawai nyama-nyama runi yang adi itu ni mu jadi beruri sok jah. Aku mite ngantaran berasia ngabangan ngapungut ngakadut. Sekena runi yang ngeraso peri-peri gi nyama gawai ngai gini nyama gawai taran berasia bagan ngapungut ngakadut. Ngapungut ngkadut brak kaya di kemana ay nang angan kadepu gite ati amai sidia nang adipi depu ke beda ayo berjang tengah kaya begatuk gide ati sebab pami tebeng ngai mudah bisa tumbang basa ati jadi kemayangan depu gite ati aku beda angan subah berjang ngai si kadut ngasih pungut hati memberjang ayo bisa rapat gitu ya nah. Ayo merapat ayo niga pergi juga kari buah ayo membawa ruruh daya pun mujib mudah rada turun babila buah anak meruruh memeting daya tia hari udip musadi mujib sop daya nadan daya di begawai-begawai kemana ko mana ayo napiin di makuk ngai nyapu ngatua angan nyembai nadan manak-manak adepi dia nga ngerana musun cun cun cun cun kayu dikena-kena ngerana mukok dapet sun kayu dikena-kena kai menyapu daya dibeken daya memasin-masin temit kayu waki dikena dia siang daya-daya mumbit si kasu ni nyapu sedia ngai sedia mendapet jengi pepe gebuk ngai nang nenen jeku pepe gebuk nenen jeku pepe gebuk sekena ayuh nang bara bara nang pepe gebuk kena gedapun mu amaiku ngaku buat dayaknya mau-mau ane ini sebab mu dapun jemu pepe gebuk sekena ayuh nang nyama bara nyama di begawai. Jadi muka mana nyama memberi teban buat ratai masin-masin buat gitu ane adi dapat di muti mana gitu ane pun mutumang jadi atuh gitu ane nyetek reisikung Nadan dengar dawai. Nadan betang-betang dia rong penyawa, dia rong gun, dia rong tuan, dia rong waki dikide. Napa ni bisku ngati kaya amai atuh gite ane nyetek reisikung.
1: Anti jah tambah kedengah dunal pasal sebungas i tibung darat asar seburat dok nukas jah i. Dunan ringin puan ke barata masa geh beratu babau di depan pasar dunan nanti. Dunan anak berdok geh kedaan pada tuak kapung mijat anak manjar sok seburat kamu dok rekod nge sok semumpi juk prudua. Jadi ngana kas ketidawu i program senyamanang yen minggu wati mekemut atau yang dapat dinge minggu bau jam ka andu adisama. Selamat ngarem ka, selamat senang ka sopreg.

Ya ragu ada bana bana Alan ragu di dana gerongan api Jawa Onu. Jadi kita uta jata muka sama-sama kita program senyamanang program ada dong ngatur ngadoga peruah beda pengaruh nami Hazel Dius ya. Okey, jadi jam tadi sudah mandi dah madu 4 minit tinggal dengan pukor pri sengarim. Jadi ini mana di berah ngai ngah pukor pri ite agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengar.

0: Mari kerja,
1: nyerayah pikir,
2: samah dengan Ami.
0: The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
2: gerak pisang.
3: Okey, jadi jam tadi ya, setelah madin dema preminit dengan dengan pukor pre-singarem ya. Jadi dengan atas mendekat benar-benar program tak ia segmen ngancang peta tadi ngarep mati. Terima kasih kasau program yang bagi bersama aku setelah nak taruh jam mati. Jadi harap sahabat pertama ramen dengan pemain ragu di muka mainnya soprag. Okey, jadi kuperite pengaruh nami DJ Lala lagi bersama dengan soprag dan dengan pukul semang dua terap ngarep ya. Okey, jadi ragu sekasa naso DJ F ya naso prek di ngara mati ragu Dr. Bana pada Elawati ragu Adidan Dayung ke di pasana Fernando Edmond doh da mon ano. Okey, jadi nak kata berdapat bau dingin aku juga na selamat ngara makasoprek. Salam Malaysia Madani ke damai ke soprek.

Ragu Praman ni Dr. Pamela Michelle Matthew Dusa ni ge sebenarnya tama Praman ngan Ragu 1000 Tim Mala Townsend Loni apa kalau ni Tim Mala Tim Mala Cela ma Praman so praga habis singan di gib sama ke di wifi media RTM Kuching Straman ngan Ramu so praga perangan ya terima kasih habis singan di ai bersama ke di gib station YFM media habis perangan di setia bersama ke di jam Madinati ya hamba lepas tadi tarif jual Praman ada tengah Ragu Praman sebab tidak dapat sama-sama kini agak sekarang pukul sembang singarap lepas agak trip cuy dengan Praman ada tak nga program rock nga ramah tiba sama nga penerbit program rock tak anak indah Marceline Gansi lepas anda trip cuy dengan sama nga wifi media sebab tidak dapat sama-sama kini dengan automasi pukul sembang dua nak pukul 6 isan-isan sepagi 24 minit lepas pukul pria singarap semangat sama Praman sama ke di YFM video RTM Kuching ya dengan nadi earn pihak-pihak madinat sambil kini akhir terima kasih ya kemudian keberangan nadi earn kerja selamat nurak kerja pengendaian adik keberangkaian ngan adik earn kini akhir emadi nanti di wifi media aja tapi cukup ramah nadap tak neka pinaban segmen ngarem pawantai yang ngarem ati ngarem andus nenes mengdi anuburan Mei 2026.

Raga Ramana di Dr. Barbara Jeff Hardy joget tona bujang tabana ta madi ne berdingan ya terputar menara pas pukul berisik ngarum yang semangat ram berisi dengan di Murad Mian Station YFM Media RTM Kuching ya ne berangan sabah kunang madi nati kedai na dalam pemenunga nak nakit ke tribu mutong ya menyaraju raju isai penunga seramat na ketepal do ketuju kemudian ke berdingan sabah kunang madi nati ke nak songan kedai na kerja seramat Nora kerja-kerja di dok Nora ngan terima kasih ke di barengan di agi bersama ke di YFM Media RTM Kuching. Rebut risik ya dengan nasabah kena mandi nanti kedai nandram pemenungan namanya raju-raju ya. Rebut risik dengan nanti entri badra makanan gaya anu dah kena kena ke haki kena soangan kedai nandri bah drum apa angkah di nandri bah di erat adi nado ke miki mandi nanti namanya raju-raju isai pemenungan seramat dan ke tempat doga tuju. Kami teringat ya di surat tegah anu surat tegah apa angkah berita RT Tim Sarawak Anwati ya ninaan dari adi berumur lingkungan rimah prusua kebes ripas dog bisaya nang dog mangar beda mutokar ya kes adi berlaku di eran Puanka Jalan Miri Airport bersindak dengan Borneo Medical Center Puanka BMC awal sesan nanti ingana adi nangkuti cah barengan kedai iri mutas erat namanya ada tinggal tau tinggal maid sebagai dengan picu pemenungan ya isai mentim kerana ada kena dijadi lebih siap dengan adi akhiri kena dia kena kabar dengan tadi Andri Bamuto kemudian kemanya ke raju-raju ya mai tak ada puan dan negi di Jawi ta ani gidi punok ta ani gidi ta ani gidi maita ani kena kita driba muto ya isai mati ngepikara ada dah kena ada jadi terperima mana ada pas pukul perisingan mai serba ngara merpisi dengan ada westia sama ke di wifi pd ya jama dina tap cu dengan praman ada ta ngarago praman ada dok tempat ada teran acid drain ngarago di dan memory kasam dihan.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berdiri.

Ragu Brahmana di Dr. Ban pada Adam Meki. Steady emang kalu hukua ne ya. Apat perperi minat lepas pukul peri singarap. Kena ke perhatian dia nampil pan soprag ya. Opa Sarawak pun kah operasi pembenihan awan di Sarawak reduk ngatur pikir suan wati nganus pagi. Atina meribat kawasan sasaran ditaruh empangan. Ina meribat empangan batang air di Lubuk Antu. Nga empangan bakun, empangan murum di Belaga. Atina taruh empangan ya. Ati ina sasaran ati redo ngatur operasi pembenihan awan nanti. Engena pengurusi jabatan kuasa pengurusan bencana Negeri Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas Kidanang Pangkalan Udara TUDM Kuching bertindak jadi pusat operasi nga koordinasi penerbangan nga operasi redo ngatur pigru apankan nyerusuk penerbangan pesawat di altitude arung 5,000 naga per 1,000 kaki di kawasan awan berpotensi ujen nga penyebaran bahan hygroscopic nimun garo great industry dalam sistem awan adi sesuai sengkering nangan pemantauan radar cuaca nga analisis atmosfera redok ngatur secara berterusan sebayuh semasa nga ripas operasi nga netu keberkesanan nga keselamatan operasi. Tina, kerasa agensi diterima Tina Pemberat Agensi Pengurusan Bencana Rais Jabatan Meteorologi Malaysia Pemberkuasa Penerbangan Malaysia Tentera Udara Diraja Malaysia Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dengan Sarawak Water Sendirian Berhad. Engak kemlagian apa jawapan Sobrek operasi pembenihan awan nanti ina ni sorakan intervensi cuaca ngakatuh potensi pembentukan ujen di kawasan tarahan empangan utama ngamenyukong ke kestabilan paras piin empangan adi critical tuduk pencanaan tenaga hidroelektrik bekalan air mentah ngakelestarian sumber air di Sarawak pon ke sumber piin di Sarawak katina apa jawapan terus Sobrek ya opa di Sarawak pon ke operasi pembenihan awan di Sarawak adi dongatu pegur suan wati nganus pagi meribat kawasan sasaran ditaruh empangan ina empangan batang air di Lubuk Antu empangan bakun nga empangan murum di Belaga. Aku naga keadaan gaya nu tamari nanti dia dah tentu saya sopra keberangan banyak de nakit cakap ni ada perenggenan ta ya mok pi ini suku kami keadaan gaya nu ta andu ta apa peras. Aku nak ke ngurang aktiviti-aktiviti di sepak. Aku nak ke kemian ujit. Menyaga dengan dehnya dia payuk dengan ya. Baju ujit dengan dia dipakai motosikal. Sama-sama tak cakap ni hati perenggenan dah. 52 minit rumah sepukul peris ngara penanda ingin sama ngara berbisi di perenggan di lagi bersama di setiap mian station wifi media. Pukul semang singara menteri dapat sama-sama akhir dengan agak singara mandi dua peruah di wifi media sepenak. Jadi ngata percaya perempuan adapta ngaragu sadi halilil ngaragu adi dan mengoh.

Pagkursimang singarap. Selamat ngarap bisa mengaku jenayla bari dermaga singarap so YFM Media. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sarawak Dumite beda adu-adu jaga stabil beradat Dewan Undangan Negeri DUN. Acara besib kait ngagaya juri adituuh duduh kabian pinanggong student udung DUN Dok Ngatur. Yang dipertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Kidanang tiap pingarun rakyat biguna pakai peminyu adi duduh samun kiren suto adi kena ka rakyat. Ayanang betan politik adituuh ka profesional suku biguna drep netu institusi legislatif reis pcu deg stabi ka dog bisaya rakyat ai kedang sakati tipu istiadat ku ka udung adi sebunga sian penggal adi rima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak Anwati. Sadanana yang dipertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar nyebut bikait pinurak pingarun rakyat ada jadi jematan ada jawit perintah ke rakyat dalam sistem demokrasi. Ainang tiap adun biguna bisindak ngar rakyat ia temerti pikara adi sawa biguna ia rakyat. Dalam tipu disama sian pinarang baras adi batur ia netu tiap dasar ke agenda penyekembang adi dok mansang benar teban utung ke rakyat. Ayah menegah mitik peraga pihak berdapi ju nyerja sama nyekembang Sati jadi nibuah wilayah dimaju bemai kadok stabi ngadeh kemut nilai atur nikaban ka pinyi bemai. Sarawak Rep Jo Nega penyediakah rakah mitigasi ya menurak pengubah gaya andu adi deh tetu. Gabit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Kidanang pimansang operasi naik kereman ineh kedak sok rakah adi dog temit sok kerjasama strategik berang masa emergency. Operasi anak kirian perita Sarawak tetet netu atau seramat ke sumber piin adi sukup. Ati nyukong pimitik penyeruah tenaga piin samun penyebamai rakyat. Ayi Kidanang operasi dog mansang kemai perlu kak tu nak penilaian teknikal ni mentipuh takah piin nanti rapat ada dapat perusak penyeruah piin ke tenaga. Air kedahan sakat di dalam penerang media pembuat pemansang operasi naik kerman di kawasan DEM di Sarawak Piguru Anu Ti Neg Anu Sepagi. Sedangkan operasi naik kerman di Sarawak Dong Mansang Piguru Anu Ti Kaspagi dikait dengan taruh buat DEM mana inah Dem batang air di lebuah antu samun dem bakun kak murum di belaga. Pengerusi Jawatan Kuasa Nurak Susah Ong Rais Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Kidanang pangkalan yu Pengkalan Udara TUDM Kuching jadi pusat operasi kak koordinasi pemenuh biron. Operasi dok mansang pakai biron di altitude arung 5,000 neger prii ribu kaki di kawasan Kreman adi dapat depan ujen pakai bahan hygroscopic. Pemerhati radar gaya andu samun analisis atmosfera redok kenu sebayuh tipuh ka ripas operasi. Yang netup pemujur ka atur seramat operasi. Pergunda majensi suah operasi anak nimun agensi Nurak Susah Abang Terun Opis Meteorologi Malaysia, pihak pekuasa penerbangan Malaysia ke Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Penyita Minggu Atur Nikaban Takas Sarawak 2026 adi meripuan meja dimiri ina raga dikena ia jaga penyembamai rakyat adi seberang masam kaum di Resati. Gapit pengarah Opis Atur Nikaban Reis Integrasi Nasional JPNIN Sarawak gini nyaring kiranang program mana jadi platform diskubuna ia negap integrasi nasional seberang masam pengisi adi pesengan di Betan Asar penyerindu di Reis ke penyesua komuniti. Ati menengah dapat terik minat terbabau ia merti Betan Asar sar ke berang masam kaum so pengalaman kada ka so penyibasa ada gini kedaan nanti di RTM di Miri. Ingat anak hati ada gah di dok nyusun beda Ratna Saimin ke dok nukar ke peminyau biata beda Vic Moloran se seksyen berita awal semasa RTM Kuching. Selamat singar umkas salam Malaysia Madani.

Ragu Pramasa Ajala Naba Milih Bina Aku Naya Hari Pasatik Anda dapat sama-sama kini dengan program Rock Ngarum Hati di 20 Ngarum Susun Benda Penerbit Marceline Gansi SBN Jadi Atap Cuk Praman dengan Ragu Sir Vivian G Ngarum Gede dan Kacau Nekal Si DYFM Bidaya RTM Kuching.

Lorelai raku ada doktoban beda tibaran Scorpion serama ngerem serama berapa bau terem program Rock Minggu ti. Ya terima kasih dengan adi ingat janji dengan peraman dengan aku ada di Ngaramati. Ngaramati ke buka tibaran artis rock di penyedia ya dengan adi setiap peraman dengan aku. Okey, jadi supaya aku nyebut asik ke tibaran anak tak peraman dia dengan Avril Lavigne. Ati inah, wish you were here.

Power metal ngaragu angkara ka spayu na tijay ngaragu adidan menara kesesatan. So search. Ibarat so dua buar is Nusantara adimu pramanata di ngaramati. Nyebal pasar is Nusantara ti madin atak praman ga dua tengaragu so vudu. Ragu adidan salam untuk dia samun selamanya.

Okey, jadi atas mana kekak penerbangan program tadi dengan Ramati. Terima kasih Kak Sobrek. Tadi mah peraman dengan aku sopun program Kak Teja. Neg Madin. Harap anda kemah janji tak dengar dengan ngarem anu senen minggu bau. Ukur Simons Uskarem. Selamat ngarem. Bye-bye.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu, apabila sang asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: pukul perin, pukul semua dua teruk ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pun.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen berisi.

Ragu Brahmanadi so Bella G ngan ragu di dan nyayang mu tabana tak madin taru perju minar pas pukul sembang di asing ngarap asbai nak tama Brahman ngan ragu so Mike Rantai ngan ragu di dan Rosalinda selamat ngarap selamat hari Brahman rabi singan adi bestia bisa mai ke di YFM Media RTM Kuching baba bisa mah dalam segmen ngarap pawan tak bisa mengaku cepa bergas di Jelala ingin nak berdengan terima kasih rabi si di ngan adi muran bisa mangake kada iya ke kada songan nama dia mo kajian ada pengaribu asrama tapi serere ya isai seorang prima hari kena iya nak ngara mati ya ingin nak jaringan tapju praman adap tayang ngaraga praman so dino ngaseli ngaragu didan bantal busyuk.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tarif panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Raga Praman sa Wendy Eva Binta Penye Rindu Taman na tapat rin na minat pa sa pukur as mga di singarap dengan hadi mo dia mo kan dia nanti kajian ada pengadi berusra mar berusra ro ya isa isan prima kan dia kena ya tengah remati dia kena perangan dia ni kerja selamat nurak kerja kerja pengen naingan semangat rom terus sobrek perangan.

Ada di jalan ke rumah sebelum sampai jobang ninga gamarmu. Kau ada ya. Hangat apa ringan dalam mana kekabar dan segmen dengan pewentak. Terima kasih di barangan. Nanti imbah bersama ke negara jaman ini nanti. Pukul semua dah setiap pengaruh. Mata dia dapat sama-sama ke dengan otomasi wifi MBD Sbena. Tapi sudah pernah ada petang ragu so band langu. Jangan kia di kaito kapi api. Hingga aku jumpa bertugas di jalan langit. Selamat ngarum kasobrag. Bila pada tahun ini berkenan aku bertugas. Bye-bye.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong media Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 95 Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 5 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Sina, ni yang aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, 2 ton.
1: Mana orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus mu datang gua tayang kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang depele mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sipi kuat eh. Patuhu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nene. Aku dia subah sit lah. Jajah abang ketam letak di subah dah.
3: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodung. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyaga ge.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecet barangan letak jah. Deget i.
0: Anti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak datian ya. Bitu dat dah dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mau sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian suar wan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mau, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayah pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah murahku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adik dah tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono dari sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh urasa rami.

Tuberculosis pentah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pankah mungkin. Sungumnya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kedaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinak ngera adi dok 6 GB. Temit rakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

0: Microsli. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsli raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato paket, industri, music otok.

0: atau losa dia beli nyua tolu setengah orang tiak inyua obwa dari patu tato dia turak motor tinok pedawan dedek muno pakai pek bola semoki rotong ido gemtungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau turak untuk kata ne moh le motor kata oma bat lagi no dal pokok cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi 25 ku aduh mau obuak dia takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap lah kejap deh dah ke sebek duit ke teh okay.
0: Wah tobal mana bek duit mu no de patut suar IC je suar bi kipiang de bilih-bilih no muak ke ogi nya de bayar tambang.
2: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman uba kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boleh cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ihtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya, habis. Jom-jom di rumah pembangunan dengan dikit. Saya, Alhamdulillah lah, diberi ilham macam sedikit sebanyak perlembagaan kita. Tak ada jasaan angga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali, saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkah saya ke court? Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya, kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

seraru nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem ICTA. Dehnyah ngapa ngin ICTA kadaya sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemitek yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu. Ataan pemudip adi sehat karbis berke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pekiki rata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerima minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Jak, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misal ke.

0: nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanya gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adi tak sama gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya?
1: Rakam lagu ingan ino. Dotodah pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino, ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato pakat, industri, music otok.

0: Waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Terima kasih sebab terus ngoji Stesen Bidaya.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak, kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen distrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan nenang dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kami Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nak kami O tanpa nginakam dapat lapa aku. Medak beramai kerekam mengintu dengan nyaga pimus kami dengar ne. Amin juga terima kasih lagi nak kam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungkapi masih dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka, dengan damai, dekira akam, demamba, de tempat ami kerja, de tayak, de kebun, de opis, de segantung, de laut, de kilang, de sekolah, de hospital, klinik, dengan asyasi inya, de dapur ami dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga, doma de paguh, nisi mah ami, dan nak buat murid akam, minan roh akam, mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami. Tolong mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu pinyuka pinyabar. Panti alus sawang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami jalan kerja tugas ami nisi ma ami minan roakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tanpa dapat puasa pisuhun dapat berbeda melaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan ananih kau yang dibek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah de tanah mang de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengami ngampunya de bisalah de kami. Nibana memasu pengancuh dengan perimpas memasu ananih dibeek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria de kudus anda tanpa. Semayang juga nami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lemami irasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6.30 isan-isan. Undang-undang peraturan dan prosedur setia lagi berguna beramah dengan perkembangan AI dan teknologi digital. Komitmen kerja dengan Perintah Kusi Netu Dasar sama inisiatif Perintah Dok Mansang ngasi. Perintah Sarawak Mansang operasi purun binik kruman di kawasan Dam di Reisati. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi, terima kasih YFM Bidia. Madin Tengdegah. Undang-undang peraturan dan prosedur setia agi berguna dok nilai sama petuku dengan penyekembang teknologi digital dengan kecerdasan buatan AI. Arti ia nyekong transformasi pentadbiran sama penyekembang di Sarawak. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar kita atnang rakaana yang itu sistem pentadbiran perintah PGU relevan ka dapat norak pengubah teknologi semasa. Ai kita ansat di tipuh ku ka udung Adi Sepungas yang penggal Adi Rimah udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Adi Semangperi Mijah. Tak be urus dikena efisien ka sistematik ina atag ian pimansang dasar nga penyekembang rais Adi Ngasi. Nga ana iaraan sistem perkhidmatan awam saman sistem perlahan perintah dok negap sen i rebis ngasi ka rikas beramah nga penyekembang Madinati. Sedenana yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ida Adnang pinura kerja dengan perintah di Pertaka Inah ina tu berdasar nga inisiatif perintah dapat dok mansang nga ngasi. Ayah mitik perkerja dengan perintah reis beda bian penanggung Adi Begatung rikas kena penura saman proaktif. Arti ina tu agenda penyekembang perintah dapat dok mansang tu nak plan saman seun penetun Adi Mbah dok nata. Sarawak arek PGU negara penyedia nga rakah mitigasi norak pengubah gaya andu Adi Datatu. Gapit Premier atau Amar Douglas Uga Emas kedak atnang pimansang operasi purun binik keruman inah kedak sorakah Adi Dr. Mitso kerjasama strategik berak masam agensi. Operasi yang kerin perintah Sarawak tetut netu atu seramat nga sumar piin Adi Sukup. Ati yang nyukong pemiti penyeruah tenaga piin saman penyebamai rakyat. Ikada Adnang operasi dok mansang ka dok guna ka tuna penilaian teknikal nimun tipuh takah piin adi rapat adi dapat perusak penyeruah piin hingga tenaga. Ikada Ansati dalam penerang media pipaut pimansang operasi purun binik kruman di kawasan Dam di Sarawak Pigru Mijah Neg Anuati. Sedenana operasi purun binik kruman di Sarawak dok mansang pigeruk Mijah ka Anuati teban ka taruh buah dam ane ina dam batang air di Lubuk Antu sama dam bakun ngamurum di Belaga. Pengerusi Jabatan Kuasa Nura Susah Ong Rais Dato' Amar Douglas Uga Emas Kita Adnang Pangkalan Udara TUDM Kuching jadi pusat operasi nga koordinasi pemandu Beron. Operasi dok mansang pakai Beron di altitude arong 5,000 dan peri 1,000 kaki di kawasan Kruman. Adi dapat ban ujian pakai bahan hygroscopic. Pemerhati radar gaya andu saman analisis atmosfera redokenus payu tipu ka ripas operasi ina tu pimujur nga atus ramat operasi. Perungun 6 agensi sua operasi yana nimun agensi Nura Susah Abang Tarun Opis Meteorologi Malaysia pihak berkuasa penerbangan Malaysia nga Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. PGU ringi ngagah. Pimagung politik nga ekonomi Sarawak dapat bedak perintah rais pakai dana saman sumber adepi nama kena infrastruktur asas nga desah besengan di penerung beranja sub perintah persekutuan. Penasihat utama komuniti madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu, Kanselor Kevin Lau Korji kita atnang, Sarawak adi dedek deras membedak wilayah ana dapat pakai sumber adepi
iit nyeresei isu rakyat. Temitsuto isu penyeruah piin di tebingan barat Sibu, Enang, susah tekanan pirapat di kawasan ane berbaga dok nyeresei. Ati ina ripas sistem napis piin akut Sungai Sadit, meh dokuka asir kerjasama pihak adi paut. Aikin ansati tipuh tikuruk bersama komuniti madani Dato Robert Lau Hoi Chiu di Sibu. Program Bicara Eksekutif Pengetua bersama Warga Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026 jadi platform adib guna yang negap semangat pesindi hingga motivasi depan warga sekolah. Penerangso Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak daat nang program mana nyaksi Pengetua I. Ridwan Taha bikutung pengalaman ka kerja I jadi pendidik saman penyemar adi I. Nura Derpita Pendidikan. I menegar at netu Sekolah Seni Malaysia Sarawak, pejuang mujur derempita akademik, seni, sukan nga STEM. Lainang pimujur di buah organisasi dekat sepesengan di pimujur individu, pak komitmen saman kerjasama warga sekura. Sama dok ngatur tipuh program ini, sesi serah tugas di asah Ridwan Taha adi besara wajib nga anurima ka penolong kanan Ricky Kimwa memangku tugas pengetua ian sementara ati. Opis Immigration Malaysia JIM Sibu bitat mai perundinaan rakyat terisepa parti rakyat Indonesia nga Filipina derem op sapu adi rokenu nga anu setu nga anu minggu adripas di kawasan Sibu nga Selangau. JIM derem Facebook kita adnang parti adi dok bitat ina rima perundinaan dari semang mainan dayung rimanaan anak-anak dari ke mainan anak-anak dayung. Operasi di peri kawasan anak dok mansang asir so pingadu daerah tu sama merisikkan tunduh premis nga kawasan adi dok saka nang jadi turn transit yang rakyat terisapa. Perik parti ana dah bian dokumen pemenu nga permit kerja adi sah. Kestoknya saya terima Section 6 kerung di kerung si, Section 5 kerung di kerung si, saman Section 5 pro 5 kerung i, Akta Immigration 9 5 pro pri palang 6 pertaruh. Niknaan majikan menegak dobitan setegar dok Sabah nang aji parti adi meting dokumen adi sah. Perengeran teban ka opis kuat kuasa Immigration Sibu yang dok tembit tindakan. Ingat aku ngemas segah kuprik bahasa pun-pun ni. Undang-undang peraturan nga prosedur setia agi berguna beramah nga pengembang AI nga teknologi digital. Komitmen kerja dengan perintah kusi netu dasar saman inisiatif perintah dok mansang nga ngasi. Perintah Sarawak mansang operasi purun binik ruman di kawasan dam di Raisati. Nga ana ati regah adi madok nyusun beda Ratna Saimin kena nukar ka piminyu biata beda Vigma Lawrence. So section berita Ewas Masa RTM Guching. Seramati Sandi Sarnika, Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Perempuan So Desil dengan Rahayu Kurnia tetap bersama. Jadi tetap bersama KA2 di Isan Isan Hati, Seramat Isan Isan Kau Soprug. Perempuan dengan aku Marcel.
1: Dua aku DJ Philo dan pagi itu Seramat pagi Nudu Sasa Demingan dan bersama di kita News FM di 0.2 The Bandar Kuching ataupun di 0.2 The Serian ataupun di Rusa RTM Klik dan daki dapat dengan ngajit daki-daki sijak bila-bila masa sijak sopa ia buka 24 jam asalkan sijak ingat install dan wofo ni kan betul itu masalah.
0: Betul. Pagi kena yang sanggup buka so browser filo.
1: Ia pakai RTM Click dan RTM dan GV dan GV dan my. Dua tiga dapat ngaji pakai portal RTM ke desa.
0: Betul.
1: Portal RTM pun ngaji ke. Jadi adin dosa jorak toban radio katikan ni masalah ya. So apa kata semua ngaji internet saja. Yeah. Kali ingat dan Google YFM Bidayu memang ngaji ruah portal RTM atau RTM Click. Jadi pakai ada ni cara sejak pun type sejak WiFi bidaya radio online ogi sejak
0: iya jadi mana emeh KMT saya ingin apa peramun KM2 dekat pekor Peri sana santi tak mau biasa tak gig ke topik mijang ngupi tak ngapukor mai isan-isan bagaimana dengan apa ke tu nak KL live so Facebook WiFi media KM live so ijah.
1: Yeah, okay. Jadi ingat lagi muka buku ingat pagi ini terus ijah buka. So aku bisa enang Facebook ini tanse ane dia muka song pagi alam sowo terus on Facebook. Rasa aku re. Ni ada lagi media sosial. Ni ada tagar ane nanya pak ane suka ni ingat Facebook ini memang buras sejak button dan sel terus sejak buka Facebook
0: FB Pro ok jadi boleh meh dengan pukul juga isan-isan titik atau agi dengan agah di nombor 2 Pak Sebayun atau Pramun dia
1: jak
0: dengan Elawati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ajal dah sudah di pukul 7 baru pagi. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, semoga senanti pun pulang. Undang-undang atur dengan prosedur retina perlu mengajar pemaju AI dengan teknologi digital. Tanggungjawab pekerja perintah berguna dengan jamin dasar dengan perkara langkah tunah perintah lancar. Perintah Sarawak operasi guna rumang tiru di kawasan Kutong Umok, di Bahas dan negeri ini. Pagi bersama dengan aku berancang yang agak ada berbagi di Mesua FM BD. Undang-undang atur dengan prosedur de itina perlu perhati bauh ngajah pemaju teknologi digital dengan kecerdasan buatan AI. Langkah dan nyukung transformasi pentadbiran serta pemancang bauh pengguna di Sarawak. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Junaidi Tuanku Jaapar menanti tindak jamin sistem pentadbiran perintah kekal berguna ngajar peminta teknologi moden. Dan berhenti di masa muka kudung sebungas penggal kerimuh kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke semupri'i anu nyenduna. Talbi urus paguh ngasih dengan tersusun paling berguna dan jamin pengasih kerja dasar dengan pemancang negeri. Dan nyungka cara perkhidmatan perintah dengan proses pengolahan perintah dok susun bauh ngancak hasil kerja lebih paguh dengan pantas. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pentri Dr. Junaidi Tuanku Jaapar Menang tun jawab pekerja perintah dan semua peringkat perkara paling berguna dengan jamin semua dasar serta langkah perintah tunan lancar. Menyungka semua pejabat perintah negeri dan tanggungjawab datu serta pantas bertindak. Masa ada sama, balai pekerja perintah perlu mengundang inisiatif menyelesaikan penyusah tayu mengundang kerja lebih berguna, pantas bertindak dengan nyalan tugas penuh tanggungjawab. Tidak jamin plan pemancang dapat tunah ngajar perancangan perintah. Perintah Sarawak menoperasi munah remang tiru di kawasan utang umur negeri dan langkah tindan ngunah hujan ngacak sumber umur kekal cukup dapat silung peluang tenaga hidroelektrik serta jamin cukup umur anta. Gapit Premier Sarawak Tu Amar Douglas Uga Umbas menang operasi tindan sedia nura gaya anu kaitan tu minan teknologi moden kerjasama dengan high agency. Operasi ti kai sebarang tunah ngin ngajah kajian meteorologi gaya segantung dengan wang aderamang de dapat ngebat hasil. De berhenti de bala penulis agah timpuh operasi menaramang tiru de kawasan utang umum bahada Sarawak bitagih anu nyenu ne neg anu ti. Operasi menaramang tiru de Sarawak bitagih anu nyenu ne neg anu ti de taruh utang umum. Utang umur itu sini cipta air di lubuk antu de utang umur bakun dengan utang umur murum di belaga. Pengurusi Komiti Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Uga Umbas menang pengelan data TUDM Kuching Jaji Palan operasi dengan penyelaras pemenu bilon. Operasi tunah minan pemenu bilon de altitude kira 5,000 negeri 1,000 kaki di kawasan remang dah boleh ngeban hujan wang ngabur higroskopik menggulo grade industri abis remang. Agensi terlibat Seninca Pengurusan Bencana Negara Office Meteorologi Malaysia pihak berkuasa penerbangan Malaysia dengan sedadu udara deraja Malaysia. Selung lagi agak ada baru pagi ti. Pihak kerja dengan pemudip boleh tinan peluang kedua menurut universiti minan program pengkreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Pengarah Pusat Apel Unimas Profesor Madya Teknologis Dr. Ruhana Sepawi menang peluang terbuka dengan semua banca kaum da era peselung belajar da universiti. Apel sedia taruh cara sininci Apel A akses dengan murid industri, Apel C dengan dapat kredit dengan Apel Q kelayakan rasmi. Taruh cara ti juga peluang neg inyaratus nyambung belajar dan universiti minan pingah. Profesor Madya Teknologis Dr. Ruhana Beranti neg RTM de Kota Semerahan. Politik stabil dengan ekonomi tegap
tegal perintah negeri minan belanja dengan sumber adep ngia infrastruktur dengan kai ngarap penduduk belanja masuk perintah persekutuan. Penasihat utama komuniti medani Dato Robert Lau Hujiu sering cek Kaunselor Kelvin Lau Koji menangumit contoh isu pengada umur berasi di tebing barat Sibu dan menang penyusah kaya cukup umur di kawasan timur ngelasi. Penyusah dapat ngelasi wang sistem napis umur akut sungai Sadit Siap hasil sama yang pihak dengan gaya politik di tegak. Dan berhenti di masa bergumpul bersama nyeratus dengan penasihat komuniti mandani Datu Robert Lau Hujiu di Sibu. Program bicara eksklusif pengetua bersama warga sekolah seni Malaysia Sarawak 2026. Ini peluang negap semangat kerjasama dengan motivasi anak sekolah dengan guru. Dan Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak, program tengah pengetua Ridwan Taha berkongsi pengetua kerja jaji guru. Bicara ada kongsi ini, seningce penyusah kerja berkait bidang pendidikan. Dan masa ada sama, jamin Sekolah Seni Malaysia Sarawak Yilung Jaya dan bidang akademik seni sukan dengan STEM. Dan majlisti natur sesi penyerah tugas Anca Ridwan Taha dan pencen Wang Anu Rima dengan penolong kanan Ricky Kim Wah dan sementara tugas jaji pengetua. Opis Migration Malaysia bahagian Sibu nakup mai perundi pekerja bina sepa hanya permit masuk Indonesia dengan Filipina dan operasi sapu wang anu enam dengan anu minggu darimpas di kawasan Sibu dengan Selangau. Da Facebook JM Sarawak parti duk dakup senincai 50 orang dari semua mahi orang dayung 5 orang anaknya dari dengan mahi orang anaknya dayung. Operasi tunah da prii tampat rimpas terima pengadu serta resikan primis dengan tampat transit inya musuh benua sepa. Semua parti duk dakup hanya dokumen menu dengan permit. Kedok nyasat dengan seksyen 6 kurungan ni kurungan C seksyen 95 kurangan ni kurangan C dengan seksyen 55E Akta Imigresen 90E 60 taru. Ini orang majikan dok dakup sebab nyuka dengan ngupah inya benar sepa anyap dokumen. Siwa pati dok taban neg opis penguatkuasa imigresen de Sibu. Tidak mengenaga tipu una benar cara undang atur dengan prosedur dari tina perlu ngajah pemaju AI dengan teknologi digital. Jawab kerja perintah perkara berguna dengan jamin dasar dengan langkah perintah tuna lancar. Perintah Sarawak operasi guna remang tiru di kawasan utang umur bahas di negeri. Tiaga berpagi dah duk susun pada Ratna Saimin dengan duk senalin minah debdaya pada murid anjak masuk sesuai berita semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak Bersama. Segmen Bekat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

0: Okay, Ragu so Nazri Enche Ragu di den Amba Kai Sparang, okay?
1: Yeah.
0: Okay, Filo jadi tanya bet lah pasal rata ada topik mijang pi ta ya.
1: Topik pagi ta ni dia.
0: Okay, topik mijang pi barang adingan sekasun rindu puan ka sayang lah sekirek nang adingan deh bisa beda menyap puan ka adi deh bisa menyap.
1: Ha, puan ko ni.
0: Ani duit. Contoh
1: lah duit memang lah. Handphone.
0: Okay, handphone memang lah.
1: Kan. Kursi kereta. Asal dek kursi.
0: Bisa kursi tu rak ada.

0: Dua aku pun ani lagi.
1: Ani.
0: Ani mata busuk. I wonder pasal. Kadang-kadang lagi yang ada ni dia mata busuk itu, dia dapat dia ganti pakai batal de bau. Ah, ya mesti bantal busuk ini juga.
1: Anu bantal busuk ana. Saya penting tiap buku. So aku medok. Aku dawa eh.
0: Aku dawa lagi.
1: Okay, yeah. Aku bawa primary. Ripas ana sindak kungut lah bantal busuk ana.
0: Oh ni ngu.
1: Ya ngu.
0: Mami ya?
1: Yes.
0: Okay.
1: Ya ngu. Okay. Kadi buku konon lah. Ya reda wan kan. Kan ke is bantal busuk.
0: Ya, ya.
1: Ripas ana aku medok.
0: Dah tiap. Tiap pakai. Sebab dia dapat puat kan?
1: Ya.
0: Lepas tu dah adin dah tiap batang busuk pun?
1: Meting.
0: Okay.
1: Tiap abah sirah lah. Kau abah macam... Macam... Okay, let's say ku unburst this part kan. Macam ku pergi kerja ke outstation. Ku derek begagit dengan kiyuh dan mata busuk. Kamu.
0: Okay. Yerah. Memang lah batang busuk. Ini topik batang busuk. Topik pasal barang.
1: Ya, yeah, okay, pasal barang.
0: Okay, barang the ni the sayang ingan. The
1: adik dah bisa menyap.
0: Okay, ini topik pagi dah pagi ti. Ingan dapat komen, dapat ngimbau pikiran the Facebook ataupun telefon kan nombor 02-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
1: sati ngan nak buat pikir ngan. Jadi atak peramah ni supaya you tak kedengar puan ka kedengar gah
0: abar
1: je setengah isan-isan nanti teh.

pagi sebengasa demuti pun punabar undang-undang atur dua prosedur de pakainya adin mesti dia nuna pimasang teknologi digital dua kecerdasan buatan. Dasa dua inisiatif peritah je kedapat ngasih apa bonus kira ogi komitmen so pikroja peritah. Peritah Sarawak naik operasi minia abud di kawasan Empangan Ayuh negeri ini. Selamat pagi bersama dua aku Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bidia. Undang-undang atur dua prosedur dipakainya adin mesti dia nak kita berperhati dua nuna pemasang teknologi digital dua kecerdasan buatan AI. Iti nanya nyokong perubah dan pentadbiran bayar oni de obo biguna dan pemasang de Sarawak. Nuna ini yang dipetua negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar rakai dengan notap sistem pentadbiran peritah kitubu relevan diatur dua dapat nuna perubah teknologi dan masa adin. Ia sebeniti takar ngimping usap tajah udung sibungas dan penggal kerima udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak kes mempri'i onu sumia. Tadbe urus de pagu, efisien dua sistematik, pikara de kasen biguna, ngan notap dasa dua pimasang negeri ngasi obopono. Juyaraan, sistem penyedia perkhidmatan bayar sistem perolehan peritah nakit obonyusun da robi tiatur. Sementara itu yang dipetua negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nang komitmen pikraja peritah de suak takah suku biguna dan notap dasar dua inisiatif peritah oboh penuh dengan baik. Ia mitia pikraja peritah da ogi rasa bertanggungjawab dua rikas bitina bayar ogi tibiat proaktif ngin pengidia dan keroja dua rikas bitina. Itingan notap agenda pemasang peritah da penakit oboh penuh dua seen piniata. Peritah Sarawak naik operasi minia abun di kawasan Piin Man Empangan Ayuh negeri ini jagin raka proaktif dengan sedia suku Piin Mata dua peruah tenaga hidroelektrik. Gapi Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas nang operasi ini dengan sedia peritah negeri hijauin perubah gaya onu dedai totu ngirusuk pemakai teknologi dua kerjasama boga agensi. Ya nang, nyaa doi dapat suka oti nanai operasi ino sebab ia biguna dan kerja prati meteorologi, gaya atmosfera dua ogi sistem abun depagu ngan nota pemujur. Ia sobdeniti dan pinorang media berama dua pimonu operasi minia abun de Sarawak tajah sumia nek onu iti. Sementara itu, operasi minia abun de Sarawak obonai de taruh empangan ayu, yaitu empangan batang air de lubo antu, bayar empangan bakun de empangan murum de belaga. Nunain pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengkalan udara TUDM Kuching mobonunyok jagin pusat operasi de koordinasi biron. Operasi obonai pakai biron, di altitude kira 5,000 nek peri ribu kaki di kawasan abun dia dapat perabuk jan. Kerja perhati radar gaya onu bayar analisis atmosfera liat kita boboh naik dengan notap operasi inungasi dua selamat. Kodasan agensi desuak dan kerja ino, agensi pengurusan bencana negara, Office Meteorology Malaysia, pihak berkuasa penerbangan Malaysia, dua sedadu au diraja Malaysia TUDM.

Itu bu, dua abar. Pengalaman kerja dua pingidip jagin tiket kedua. Nganyak murid belajar takah bigatung. Irusu program pengakreditan pi belajar degranan pengalaman dropas APEL. Pengarah Pusat APEL Unimas, Profesor Madya Teknologis, Dr. Rohana Sapawi. Nang peruang ini dibuka nudu suanya adaraan pakat ada odepa dua dan kerja. APEL sidia taru gaya yeno APEL A sen akses atau pimorat, APEL C sen pingungin kredit do APEL Q sen pingungin kelayakan. Suataru gaya ino ngimperuang nyambung belajar granan pengalaman deropas. Profesor Madya Teknologis Dr. Rohana Sobdeniti nudu RTM de Kota Semerhan. Ngirusuk gaya ino pengalaman deropas ria berprati secara akademik. Duai ti dapat ngimperuang kedua nudunya adra ad seempinyata nyamu belajar de university. Politik do ekonomi Sarawak de togap da negeri ti dapat pakai beranya bayar sumber odepa ngan namah pagu infrastruktur asas do disajora kajen pinurung so perita persekutuan. Penasihat utama komuniti madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu, Kanselor Kevin Lau Koji, nang Sarawak de memakin togap ino mengin pikungang nuduk wilayah ino ngan pakai sumber odepa ngan ngirostia isu rakyat. Mitsuto, isu piin de tebingan barat Sibu, ia nang kodak suak pinusah piin doi doras de kawasan ino mau pengirosia, ngirosok sistem ngubat piin akut Sungai Sadit, asik kerjasama kolektif do politik de togap. Ya sobat ini takar tikruk bisa meratus, komuniti madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu de Sibu. Program Bicara Eksekutif Pengetua Bisamah Warga Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026 jagin platform dan nogap semangat bisamah duangi motivasi nudu warga sekolah. Dan pengundang the Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak SSAMS, program ini menyaksi pengetua Ridwan Taha bikusi pengalaman dua pimonu idipah de selama ia jagin guru. Koda sen pikara de bikusi ya pinura takar jagin guru. Dan masa ada sama Sekolah Seni Malaysia Sarawak, kita pun naik pimujur dalam bidang akademik, kesenian, sukan do STEM. Ia nak pimujur organisasi idehah pimujur individu, pak komitmen do kerjasama warga sekolah. Dan majlis ini membenai sesi sorah nota serah tugas, do sah Ridwan Taha demu pencen wajib, dan onurima deropas, nudu penolong kanan Ricky Kimwa. Denai tanggungjawab pengetua sementara kajen pengetua bau ne. OPC Immigration Malaysia JIM bahagian Sibu metan moi peruni pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia do Filipina dan op sapu do bonai dan onunuam do onu minggu teropas de Sibu do Selangau. Nuna pingunang de Facebook JIM Sarawak, parti de munu ira 50 orang dari, semoy orang dayung, 5 orang anak kopet, dari 2 moy orang anak kopet dayung. Operasi bonai de pri lokasi, asep norang 100 do kerja prati de bonai de ni premis, do kawasan topada e, bisanya nang jagin topat transit rakyat luar. So parti de botan dai dapat ngin dokumen pimonu atau permit kerja desah. Kes obatnya asal dari bawah Seksyen Nuam Kurungan Ni Kurungan C, Seksyen Semengrimah Kurungan Ni Kurungan C, do Seksyen Rimuh Puru Rimuh Kurungan E, Akta Immigration, Semengpuri Rimuh Puri Nuam Puru Taru. Ni orang majikan tempatan pun obat tangga sebab ngelindung dua mit rakyat war dedoi dokumen sah da keroja. So ada bah, apotoban ke opis pengat kuasa Immigration Sibu sen tindakan. Dengan kumamah sabar kuasa bau pun-pun. Undang-undang atur dua prosedur dipakainya Aadin mesti dia nunak pimasang teknologi digital dua kecerdasan buatan. Dasa dua inisiatif perita jek dapat ngasi apa bonus kira ogi komitmen so pikerja perita. Perita Sarawak naik operasi minia abun de kawasan Empangan Ayuh negeri ini.
Buti Sejak Bar YFM di The Penyusun da Ratna Saimin. Lepas nukar Kang Sinabau dan Josh Martin. Sensation Berita Awas Masa RTM Kuching. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Here, Cooper Wins, so Mesa Voss, Daya Rock Metal.
1: Okay, sebaiknya kita nak yang kita buat dua topik Mijang Ngupi dalam pagi ini. Rangkaian berkongsi untuk ingat mungkin gaya onu ya saya dalam pagi ini, so Metal Malaysia.
0: Okay. Gaya anu di Isan Isan Hati ya, lagi ujian rebu di kudu-kudu kawasan di Sri Aman dengan Kapit, ke Menis di gedung yang dibekan. Lepas sana, gaya anu so ke dengan Ripas Kumbang, nekangnya sungumi anu sekamba duduk kijat agi rejadi pan ke ujian itu pan duduk kijat adi agi rejadi di perg bahagian ka gerumah raut di kawasan raut Sarawak adi bergantung di asah kosong perima negni pan kosong meter ka sebab poh ke so parat barat adi raju di asas simeng dekat 20 km ni jam ka menegi yun suhu pan kata ka peras ina di asa 24 neka tahap prima darjah Celsius. Jadi ati ina info gaya andu di Doproah beda Opis Meteorologi Malaysia. Jadi mana imeh sama tak puan nang gaya andu madin dah tetu. Sungguh iperas pagi kadang air ujian mangat.
1: Ya.
0: Jadi nak kita jaga penyihat perenggenannya.
1: Okey. Jadi nudinya ada dalam himono dan orang jam di kedai ti sini kena pukul moi pagi ke. Nak kita penuh selamat dekat tempat dan nuju ingan dan kira-kira sejarah dikira ada de Kuching ke ataupun de luar kawasan Kuching lagi ngaji siaran kau yang rusuk RTM klik ataupun rusuk Facebook dan pagi dia masalah. Ah Facebook de live dekat pukul beri pagi dalam pagi itu.
0: Okay.
1: Topik Mijang Ngupi tak masa?
0: Ya, topik Mijang Ngupi barang apa paling sayang yang tak boleh hilang?
1: Barang apa yang anda sayang yang tak boleh hilang? Pasangan lah. Bukan barang.
0: Okay, ding dong. Okay, nak ni soi lah.
1: Ya, kan?
0: Okay, jadi bisa ingin buat pikiran di ruangan komen, bisa agak telefon ke konti di nombor 2 rumah main 2 rumah main
1: 2 rumah kosong

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

0: Ya, Ragu Praman So Eliza Suzina Jepang. Jadi aku sopan nak bergerak di Jepang, di barang-barang di ngeragi menyap filo.
1: Ya.
0: Di siro-siro tu tengah dapat neg madin. Contoh perasaan.
1: Ah, ini
0: perasaan.
1: Oh, perasaan.
0: Okey, atau tengah dia so Angelina Lin dengan okay. Selamat bertugas. Harap sihat-sihat selalu. In topik pagi ti. Mm-hmm. Barang dah paling sayang kak kai dapat megan ence bantal busuk dengan selimut. Kadang-kadang berat aseng rak cuci selimut dengan bantal busuk terawa bins ke masam ada makan.
1: Ha. Selimut tu bantal busuk.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, terima kasih Nidu Angelina Lim. Dua Nidu ingat dia ogi dan pagi itu terus sejak komen pasar nanya tapi pagi itu dan pagi itu ya. Ataupun share posting live tu dan kita kisi sejak sama ada dalam grup ingat ataupun dalam Facebook The Pingan.
0: Okay. Jadi tak ada pun topik barang ni dengan sekesen rindu, sekesen sayang dengan dia bisa nang layak di andu penting dah lah nang banyak pak di andu dengan dah kiris angan mengapa
1: pernah rasa gelisah susah haseng ya
0: resah dan gelisah.
1: Handphone lah. Handphone
0: okay, eh, bisa find my device.
1: Aku pun ni.
0: Ani.
1: Aku.
0: Ani. Ani jemu.
1: Sambil button.
0: Okay. Ya.
1: Sambil button. Aku mesti dia dapat moyap barang ini. Asal barang ini moyap. Ataupun Ani nanya, ya potak kau ni ke? Mesti adin-adin ke? Aku di ke kau dia. Nah ya. Dia dapat. Dia dapat. Doi.
0: Udah pakai contact lens.
1: Dah pakai ke pak bilang kau nu dah pakai
0: lama ia kan. Iritasi
1: ya muka inu contact lens city ke as toru komut sel toru okay. Komut buka so kadang-kadang asal aku pakai contact lens bila aku mamu aku komut buka apabila aku datang pari eh ni pak button ku torang ya maka aku datang aku pakai contact lens ini bahaya jadi bagi aku shaming button tu penting
0: ya yeah.
1: Shaming button okay. Dia dapat moyap
0: ok. Jadi bisa telefon dengan kau 256 puankah 256 jadi terima kasih di Angelina Lin nanti nang ada dia bisa menyap puankah dia bisa cuk. So mata busuk sama naya dapu putong selain putong okay.
1: Kira barang itu paling bahagia walaupun doi roga walaupun kira nang ide mar miri pun de mar pa barang kira denangnya de dapat moyap dalam pinggir pingan oni no
0: ya yeah.
1: Dikira barang itu barang de idip ke
0: barang
1: dia bernyawa ke dia dah bernyawa ke aku pun masal ni sinyo.
0: Hey, ayo bitik. Ayo bitik ni.
1: Ayo bitik ke? Yeay.
0: Kudu anak lagi. Cari atik kudu lah. Kudu anak ya. Kudu kan main sebaik atik kita aru. So perik saya sehat lah.
1: Oh, adik pergi di pra?
0: Lagi setaruh you dip.
1: Oh, okay. Wow, biasa. Tu aku, ni dia, sampai bila-bila ya, ni ino sejak.
0: Semua baik. So, ayah dari kan?
1: Ya.
0: Okay, faham.
1: Okay, jadi, ni barang dia paling ingat sayang lah.
0: Okay.
1: Lepas tu, saya panik kata bila you mau yap.
0: Okay, hello.
1: Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi di JFO.
1: Selamat pagi. Aha. Minta Sam.
2: Oi, Afia Yongang, Berkonti.
1: DJ Maslin. DJ Rock.
2: DJ Rock. Hai, yeah. DJ Rock.